0: Negeri menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
1: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya.
0: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
4: Ya, Risti, hari ini tahun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijrah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran pelayanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar, sehingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah, atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pemulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Islamati, Islamiyati maksud saya, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
5: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jemaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jemaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jemaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
6: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
5: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke Debarkasi Banjarmasin. Jemaah Haji Debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
7: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatur Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta, ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit, maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan, akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
8: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita, karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
7: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu, sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Debarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026 menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
2: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
1: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
2: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi, menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
3: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat punya sera gitu kan, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
2: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi, siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
4: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata, ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil, ya misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
2: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Teguran, ini tadinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
0: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di semarak Piala Dunia 2026. Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
5: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
6: Menurut saya sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Gak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu baru disuruh bayar dan daftar.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis, UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diara Abdul Itilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada

0: hasilnya. Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
1: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
2: Tendangan lagi, Mas. Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
1: Ya, Julian Quinones.
2: Julian Quinones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
0: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan

0: L Tricolor. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggantikan keunggulan menjadi 2-0 dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
1: Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan ke Meksiko, ada 2 pemain.
0: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut.

0: pemain Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
1: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh, pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, dengan demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RR Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya, peringatan dimanapun Anda berada, 35 menit terlepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RR Tahuna. Dan peringatan sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya, kita akan ikuti info cuaca siang hari ini bersama dengan forecaster stasiun meteorologi kelas 3 Naha, Neil Farrer Rindra Ponto. RRI Pro
1: 1. Laporan terkini.
0: Neil.
2: Baik. Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari Prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan prakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan petir. Pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 66 hingga 95%. Secara umum, angin bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan angin antara 4 hingga 28 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe hari ini diperkirakan berada pada kategori rendah hingga sedang dengan ketinggian berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu, kondisi cuaca perairan untuk hari ini diperkirakan berawan hingga hujan petir dengan angin yang bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan angin antara 4 hingga 32 km per jam. Sekian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook BMKG Naha Kepulauan Sangihe, Instagram @infocuaca_sangihe, dan website cuaca.bmkg.go.id, serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya saya kembalikan ke studio RRI Tahuna.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1 RR Tahuna. Ya, pendengar, kali ini saya akan ikan informasi dari portal kami rri.co.id dan pendengar dimanapun Anda berada pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti sebentar untuk program acara Dialog Interaktif. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo membuka kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 di Mabes Polri. Kegiatan tersebut dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia Jumat 12 Juni 2026. Program bertajuk Nonton Bareng Piala Dunia 2026 Bola Gembira Polri untuk Masyarakat digelar di lapangan Bayangkara Mabes Polri. Melalui kegiatan itu Polri ingin menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat selama perhelatan Piala Dunia berlangsung. Malam ini menjadi momen yang sangat spesial karena kita dapat menyaksikan pertandingan pembukaan Piala Dunia 2006 bersama-sama. Melalui nobar gratis serentak ini, Polri ingin menghadirkan kegembiraan sekaligus mempererat kebersamaan dengan masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo yang menginisiasi program nobar nasional. Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan itu juga diharapkan memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.
1: Kamu tahu aku sudah

0: Kamu.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih yang masih bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan lanjut dalam program acara kita di Tahuna pagi ini untuk dialog interaktif edisi hari ini Jumat tanggal 12 Juni 2026.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat kembali hadir dalam program acara Dialog Interaktif yang membahas berbagai isu dan informasi penting bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pada kesempatan kali ini, pendengar, kita akan membahas topik Operasi Patuh Samrat 2026. Sebuah operasi kepolisian yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Untuk mengupas lebih jauh mengenai tujuan, sasaran, serta pelaksanaan operasi Patuh Samrat 2026 di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah hadir bersama kita di studio dengan narasumber kami, Pak Ibda Reki Aditra Ulaan, sebagai Kanit Regiden Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Sangihe. Dan pendengar, untuk saat ini juga dalam program acara Dialog Interaktif kami akan temani bentar hingga pukul 10, dan juga untuk Anda yang ingin bergabung untuk bisa bertanya sebentar kepada narasumber kami, bisa bergabung di line telepon kami di 0812-550389, dan juga Anda bisa meninggalkan komentar Anda karena program ini kami siarkan melalui streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna dan juga melalui YouTube di RRI Tahuna Official. Baik, kita akan sapa untuk narasumber kami saat ini bersama dengan Ibda Reki Aditra Ulaan sebagai Kanit Regiden Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Sangihe. Selamat pagi, Pak Kanit.
1: Selamat pagi.
0: Ya, apa kabar hari ini, Pak?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Baik ya. Oke, bagaimana aktivitas hari ini untuk melanjutkan operasi Patuh Samrat 2026?
1: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekedar untuk informasi bahwa memang pada awal bulan Juni ini kita ketahui bersama bahwa operasi Patuh yang sekarang namanya sudah bukan Samrat tapi melainkan Operasi Patuh Kelabat. Jadi ada sedikit perubahan, namun pada tanggal 7 keluar telegram dari Mabes Polri di mana untuk giat Operasi Patuh itu ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Jadi untuk saat ini, untuk pelaksanaan operasi, kita masih belum laksanakan. Demikian.
0: Oke. Terus ini apa, Pak, yang melatar belakangi pelaksanaan operasi Patuh Kelabat ini yang akan dilaksanakan menunggu informasi dari Mabes di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak?
1: Baik, untuk sementara kita sebagai satuan bawah tetap melaksanakan sesuai dengan perintah dari Mabes Polri, sehingga ketika ada edaran turun sesuai STR, maka kita yang di bawah tetap melaksanakan apa yang diperintahkan dari Mabes. Demikian.
0: Oke, jadi ini masih menunggu ya, Pak, belum ada kegiatan untuk operasi khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Benar sekali.
0: Oke, terus Pak, misalnya ketika terjadi atau akan dilaksanakan operasi ini, apa saja sasaran prioritas pelanggaran yang menjadi fokus penindakan dalam operasi tahun ini?
1: Baik, untuk sasaran yang mungkin akan dilaksanakan operasi nantinya, kita akan menindak berbagai macam pelanggaran-pelanggaran yang ada di jalan raya. Misalnya salah satunya knalpot brong, pengguna kendaraan roda dua yang tidak menggunakan helm atau berboncengan lebih dari dua orang, atau misalnya mengendarai kendaraan dalam kondisi mabuk, atau misalnya surat-surat kendaraan yang tidak lengkap. Nah, itu saja mungkin gambarannya.
0: Oke, sejauh ini mungkin Pak, sebelum dilaksanakan operasi kan pernah juga dilaksanakan operasi sebelumnya. Mungkin pelanggaran lalu lintas apa yang paling sering ditemukan khususnya di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe?
1: Baik, untuk pelanggaran yang sering kita jumpai di Kepulauan Sangihe ini paling banyak itu pengguna kendaraan roda dua yang tidak menggunakan helm atau terkadang berboncengan itu lebih dari dua orang, serta knalpot brong yang sering meresahkan masyarakat. Ini itu yang sebagian besar untuk kita di Kepulauan Sangihe.
0: Baik, oke, seperti dikatakan Pak Kani tadi yang menggunakan knalpot brong, ini apakah pernah sudah mengedukasi kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, Pak?
1: Baik, untuk masalah edukasi, untuk masalah knalpot brong ini sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dari tahun 2009, di mana salah satunya itu mengenai knalpot brong Jadi untuk sosialisasi ini sudah cukup lama. Namun untuk masalah kesadaran dari kita bersama itu masih sangat kecil, sehingga masih banyak terdapat pengguna kendaraan roda dua yang masih menggunakan knalpot brong.
0: Ya, ketika ditemukan, apa yang disampaikan oleh Pak Kanit nih kepada masyarakat?
1: Jadi apabila kita di lapangan menemukan pengguna roda dua yang menggunakan knalpot brong, maka kita akan melaksanakan tilang. Nah, jadi untuk pelanggaran jenis knalpot brong ini, kita bisa melakukan penindakan seperti tilang atau teguran. Salah satunya untuk mungkin menekan supaya ketika kita mengendarai kendaraan tidak mengganggu untuk pengguna jalan yang lain atau masyarakat yang ada di sekitaran jalan.
0: Oke, terus mekanisme seperti apa ini Pak, atau penindakan yang diterapkan dalam operasi ketika akan dilaksanakan? Apakah ini lebih mengedepankan edukasi atau penegakan hukum ini Pak?
1: Jadi masalah penegakan dan edukasi itu, kita ketika akan melaksanakan operasi itu nantinya mungkin akan berjalan seiringan. Jadi kita bisa memberikan edukasi untuk misalnya pelanggaran-pelanggaran, misalnya ada yang tidak menggunakan helm, kita memberikan edukasi atau kita memberikan teguran. Tapi untuk pelanggaran-pelanggaran berat, misalnya ada yang mengendarai kendaraan sudah mengkonsumsi minuman keras sehingga membahayakan orang lain, maka kita harus menindak. Artinya ditilang, demikian.
0: Oke. Dari pihak Polres Kepulauan Sangi, apakah sudah melakukan edukasi atau sosialisasi ini misalnya ke sekolah-sekolah? Agar kan ini biasanya banyak anak-anak sekolah yang menggunakan atau di bawah umur menggunakan kendaraan bermotor ini, Pak.
1: Baik, untuk masalah edukasi ke sekolah-sekolah, jadi sampai saat ini, kebetulan saat ini saya bersama dengan Kanit Kamsel, untuk masalah edukasi ke sekolah-sekolah ini hampir setiap minggu. Jadi Kanit Kamsel datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah, baik itu SMP ataupun SMA, untuk artinya safety, untuk mengendarai kendaraan, supaya apabila mengendarai tidak ugal-ugalan. Sebenarnya anak di bawah umur ini tidak bisa untuk mengendarai kendaraan bermotor. Tetapi beberapa kebijakan-kebijakan, mungkin anak SMA, ya kita beri artinya keringanan lah. Supaya juga bisa membantu. Kadang kan ada alasan ekonomi, bilang ketika kita tidak bawa motor, berarti kita punya pengeluaran lebih banyak ketika naik kendaraan.
0: Pakai mobil, ya ke sekolah. Ya. Oke, pernah itu Pak ditemukan ketika anak sekolah berkendara? Itu mungkin ada yang tidak memakai helm lah dan lain sebagainya. Itu bagaimana terapa di lapangan dari pihak Polres?
1: Jadi apabila ketika kita melaksanakan patroli, lalu kita menemukan adanya anak sekolah yang tidak menggunakan helm atau bahkan menggunakan knalpot-knalpot brong, jadi mekanismenya kita menahan kendaraan tersebut dan memberikan edukasi kepada anak sekolah agar lebih patuh terhadap aturan yang berlaku, karena kita sudah memberikan ini kebijaksanaan, jadi tolong dipatuhi supaya untuk keselamatan mereka juga, mungkin demikian.
0: Oke, terus ini Pak, apakah terdapat penggunaan sistem misalnya ketika terjadi sistem tilang elektronik atau metode lain dalam mendukung operasi ketika dilaksanakan operasi patuh kelabat yang akan dilaksanakan?
1: Baik, mengenai tilang elektronik, untuk kita Kepulauan Sangihe masih belum ada untuk alat elektronik tilang. Ya, demikian.
0: Terus bagaimana tingkat kesadaran masyarakat selama ini Pak, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam mematuhi aturan berlalu lintas saat ini?
1: Baik, masalah kesadaran masyarakat, sebagian besar juga masyarakat sudah taat dan patuh dengan aturan yang berlaku. Namun masih ada juga oknum-oknum yang mungkin masih belum sadar atau terkesan lupa atau mengabaikan masalah keselamatan sehingga dia tidak mematuhi aturan yang sudah berlaku, demikian.
0: Oke, mungkin pendengar dimanapun Anda berada, tadi kita sudah mendengarkan beberapa penjelasan dari Pak Kanit ya, seputar akan dilaksanakan operasi patuh kelabat ya nanti Pak ya, akan dilaksanakan karena ini masih menunggu STR dari Mabes Polri. Jadi untuk masyarakat khususnya Kabupaten Kepulauan Sangihe agar selalu mematuhi rambu-rambu lintas dan juga lengkapi segala administrasi dan juga agar melengkapi segala perlengkapan ketika berkendara agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, pendengar yang mau bergabung silakan, kami masih menunggu di line telepon 0812-5503-809. Kita masih bersama dengan narasumber kami, Kanit Regidian Satlantas Polres Sangihe, Ibda Reki Aditra Ulaan. Dan untuk Anda juga yang mau bergabung dalam program acara dialog interaktif kami di pagi hari ini, Anda juga bisa meninggalkan komentar Anda di Facebook kami di Facebook Pro 1 RRI Tahuna dan juga melalui YouTube di RRI Tahuna Official. Baik, kita lanjut nih Pak Ganit, mungkin apa saja yang akan dilaksanakan ketika akan dilaksanakan operasi Patu Kelabat nanti? Mungkin selain kenal pot prong, ada juga penindakan-penindakan lain yang akan dilaksanakan oleh Polresnya.
1: Baik, dalam pelaksanaan nantinya untuk operasi Patu Kelabat yang akan mungkin dilaksanakan setelah mungkin kurang lebih mungkin bulan depan lah. Nah, mudah-mudahan. Jadi kita itu menargetkan semua jenis pelanggaran yang ada di Kepulauan Sangihe. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa salah satunya knalpot brong atau mungkin berboncengan lebih dari dua orang atau misalnya kendaraan-kendaraan yang digunakan itu tidak lengkap atau tidak layak jalan. Jadi target kita itu bukan cuma sekedar di Tahuna saja, tapi melainkan kita akan turun ke kecamatan-kecamatan, misalnya ke Tapsel, Mangentu Selatan. Jadi semua kecamatan yang ada di Kepulauan Sangihe ini, yang ada di daratan sini, kita akan berusaha untuk melaksanakan operasi ke wilayah-wilayah.
0: Oke, baik. Berarti tidak hanya di seputaran Kota Tahuna ya Pak ya, di setiap kecamatan juga dilaksanakan. Oke, baik Pak, ini kita akan terima dulu line telepon, sudah ada yang bergabung, ada Pak Yanis di Naha. Selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak.
2: Ya, selamat pagi Pak Kanit.
1: Ya, selamat pagi Pak.
2: Kami sangat mendukung program dari Resor Kepolisian Sangihe Telau, Sangihe. Dengan adanya memberantas knalpot brong. Memang knalpot itu sangat mengganggu ketika warga masyarakat sedang tidur. Kadangkala di Tabukang Utara sini, di wilayah Naha, motor tengah malam berkejar-kejaran sampai 5-10. Begitu kejar-kejaran. Ketika suara knalpot brong terganggu. Dan kadangkala tidak mengenal ada hari raya ibadah, hari Jumat, hari Minggu. Memang mereka keliaran dengan suara knalpot brong. Hingga kami sangat mendukung pemberantasan knalpot brong. Seperti acara tahun baru lalu, takbiran di jalan. Tidak didengar hikmah ayat-ayat suci Al-Quran dilantukan dari kendaraan-kendaraan. Semua tertutup dengan suara knalpot brong itu Pak. Hingga ini dengan payah kami, ketika takbiran lagi tahun depan, kenapa drone tidak bisa diikutkan Pak? Terima kasih.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Yanis. Selamat pagi. Bagaimana Pak? Silakan langsung tanggapi.
1: Iya, baik, terima kasih Pak Yanis. Jadi mengenai knalpot brong. Memang masalah knalpot brong ini menjadi permasalahan yang cukup luas bagi kita, di mana memang dari tahun ke tahun banyaknya keluhan masyarakat, salah satunya yang mengenai knalpot brong tadi. Jadi memang kita dari Satuan Lalu Lintas tetap turun melakukan penindakan, walaupun mungkin saat ini belum dilaksanakannya operasi, namun kami dari lalu lintas tetap turun ke lapangan melakukan patroli, dan apabila mendapati ada pengguna lalu lintas yang menggunakan knalpot brong, tetap kita tahan, kita tilang. Jadi kita langsung eksekusi untuk knalpotnya, jadi rencananya akan dimusnahkan. Jadi untuk masalah kadang kayak di Naha itu balap liar, memang kayak di Tahuna juga ada beberapa kali laporan bahwa sering diadakan balap liar. Makanya dari kita lalu lintas ketika malam minggu itu biasanya turun ke lapangan jam-jam 9 malam atau tengah malam itu untuk melaksanakan patroli, untuk menindak masalah balap liar yang menggunakan knalpot brong. Jadi untuk knalpot brong kayak di Naha juga, apabila mungkin ada yang kegiatan atau aktivitas balap liar, jadi mungkin Bapak bisa menelpon 110 untuk Polres atau Polsek, nanti akan turun ke lokasi. Jadi layanan itu bukan cuma untuk Polres, jadi untuk Polsek, nanti Polsek juga akan turun karena keterbatasan anggota kita di lapangan. Jadi kadang untuk wilayah-wilayah Polsek itu sementara dihandle oleh Polsek, jadi sesuai dengan wilayah masing-masing. Jadi kalau di Naha ya mungkin Polsek Tabukan Utara, demikian juga dengan wilayah-wilayah yang lain. Jadi itu saja Pak. Dan untuk masalah knalpot racing yang digunakan ketika ada kegiatan kegiatan takbiran atau kegiatan-kegiatan pawai, itu sebenarnya kita dari Polres itu ketika mereka mengurus izin, kita sudah menyampaikan bahwa ketika melaksanakan pawai atau kegiatan-kegiatan lain, jadi untuk panitia itu seharusnya tidak mengikut sertakan kendaraan-kendaraan yang tidak lengkap atau misalnya knalpot brong ini. Juga mungkin ada pengendara yang tidak menggunakan helm. Karena kita ini sebenarnya kalau kegiatan agama ini kan sakral, bukan cuma gaya-gayaan, yang penting ribut, yang penting ribut. Nah, itu kadang yang hikmah dari suatu ibadah ini hilang. Jadi memang ketika ada kegiatan-kegiatan akan dilaksanakan seperti itu, memang kita sudah menyampaikan ke panitia, tapi kendalanya ketika kita akan melaksanakan pengamanan, kaget juga ketika lihat, banyak juga yang dikenal pot brong. Jadi peran serta bersama antara petugas kepolisian dengan panitia, kadang itu tidak sejalan. Jadi apa yang kita sampaikan ke mereka, kadang tidak dilaksanakan. Jadi ya terkesan ya diabaikan lah. Iya. Mungkin demikian. Jadi mungkin kedepannya kita mungkin kalau ada kegiatan-kegiatan demikian, kita pasti akan menyampaikan lagi, dan mudah-mudahan sudah tidak ada lagi yang kayak demikian. Mungkin dapat mengganggu juga, jangan sampai ada kebaktian di tempat ibadah lain ketika melaksanakan pawai. Mungkin itu saja, Pak.
0: Oke, baik. Mudah-mudahan Pak Yanis bisa dimengerti dan pahami apa yang sudah disampaikan Pak Kanitani. Ini Pak Adi yang sudah bertanya juga lewat WhatsApp kami. Selamat pagi RRI Pro 1. Ini dari Ibu Irma Alium Sambe di Tona. Ini kasih saran, tolong tuntaskan knalpot racing kaca mikro atau Avanza gelap. Ini tapi di mikro powernya, ini mungkin powernya agak sound kuat system, ini. Sangat keras, mengganggu ada ibadah di gereja. Polisi tolong pakai lampu hijau merah di belokan Bolivar Peltu. Di situ juga banyak katanya terjadi tabrakan. Iya, silakan Pak. Iya. Mungkin saran dari Ibu Irma.
1: Oh, baik. Ya, terima kasih, Bu. Masalah knalpot racing atau masalah kaca yang gelap. Termasuk juga sound system. Memang ketika kita turun lapangan, ketika kita melaksanakan patroli, kita seringkali kewalahan itu ketika kita turun itu banyak juga masyarakat yang tidak mendukung kita di lapangan. Jadi ketika kita turun, ada teman-teman dari yang pengguna knalpot brong sudah baku, istilahnya baku kasih tahu begitu. Jadi terkadang informasi ini bocor sehingga ya masyarakat ya ketika melihat ada operasi langsung sembunyi. Jadi knalpot-knalpot brong ini ketika kita turun patroli itu langsung sembunyi. Jadi itu menjadi kendala kita di lapangan. Mungkin juga demikian dengan sound-sound system untuk kendaraan mikro atau kendaraan-kendaraan pribadi. Ketika kita melaksanakan operasi atau penindakan, mereka ini diam di rumah. Dan aturan itu tidak bisa kita abaikan. Jadi ketika mereka menggunakan knalpot brong, diam di rumah, kita tidak bisa tilang. Karena memang terikat dengan aturan yang berlaku. Ya demikian.
0: Oke, baik. Terus Pak, masalah lampu hijau ini di pembelokan pel tuh.
1: Iya, masalah lampu ini dia, ini kayaknya bukan kewenangan dari kita. Nah, ini kewenangan dari perhubungan. Nanti kita mungkin ketika ketemu nanti kita akan memberikan usul atau saran mengenai lampu yang akan dipasang di simpang 3 pel tuh.
0: Iya, di pel tuh. Ya. Oke, baik. Ya, mudah-mudahan Ibu Irma yang ada di Tona bisa dimengerti juga dan dipahami apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kani tadi. Dan pendengar, kita masih menunggu lagi untuk Anda yang bergabung dalam program acara Dialog Interaktif untuk edisi hari ini. Dan juga Anda bisa meninggalkan komentar Anda di live streaming kami di Facebook Pro 1 RRI Tahuna dan juga melalui YouTube di RRI Tahuna Official. Dan kita masih bersama dengan narasumber kami, Ibda Reki Aditra Ulaan, sebagai Kanit Regidian Satuan Lalu Lintas Polres Sangya. Baik, kita akan jeda dulu Pak, sebelum kita akan lanjut dialog kita di pagi hari ini.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: John, angkat nih. Oke. Wih, ada yang

0: Bro, bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita masih dalam program acara Dialog Interaktif bersama dengan narasumber kami, Ibda Reki Aditraulaan sebagai Kanit Regiden Satuan Lalu Lintas Polres Sanghya. Baik, kita lanjut nih Pak Kanit, mungkin kan ini baru rencananya akan dilaksanakan operasi
1: Patuh.
0: Dan mungkin ini sebagai awal ya, walaupun belum dilaksanakan, tapi ini mungkin dilaksanakan. Tidak hanya nanti ada operasi baru polisi bisa turun lapangan untuk melakukan tilang. Mungkin tidak ada operasi juga, ini dilaksanakan juga ini Pak.
1: Baik.
0: Untuk melihat yang menggunakan knalpot prong, yang tidak menggunakan helm dan lain sebagainya.
1: Jadi untuk kita melakukan penindakan itu bukan hanya ketika nantinya ada operasi patuh. Jadi kita juga ada tugas rutin untuk melaksanakan penilangan atau hunting. Biasanya kita juga melaksanakan patroli. Ketika kita menemukan pelanggaran yang kasat mata, jadi kita sering melakukan tilang atau teguran. Jadi maka dari itu saya menghimbau juga kepada masyarakat yang masih menggunakan knalpot brong, agar mengganti knalpot brong ini menggunakan knalpot standar agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat yang ada di seputaran jalan. Mungkin itu saja.
0: Oke. Baik, ini artinya di sini Pak, masyarakat pengendara juga jangan hanya tertib saat ada operasi ya Pak. Helm ya, suatu kewajiban supaya melindungi diri sendiri, bukan karena takut ditilang. Iya, oke. Baik, Pak, ini ada yang bertanya lewat Facebook kami di Pro 1 RRI Tahuna, ini dari Bapak Jones Karela Leno. Selamat pagi Pak Narsum, izin bertanya terkait kendaraan bodong, ada isu bahkan santer terdengar bahwa banyak kendaraan bodong justru dimiliki oleh oknum-oknum polisi. Mohon klarifikasinya Pak, dan bagaimana Satlantas menyikapi isu tersebut, dan apakah ada sanksi bagi oknum polisi yang kedapatan memiliki kendaraan bodong, dan jika masyarakat mencurigai kendaraan bodong yang dimiliki oknum polisi, apakah bisa melaporkan hal tersebut, kalaupun untuk melaporkan kemana harus melapor ini Pak?
1: Baik, mengenai kendaraan yang mungkin disampaikan tadi oleh Bapak, masalah kendaraan bodong. Jadi untuk ketika kita melaksanakan operasi lalu kita menemukan adanya kendaraan yang bodong, baik itu milik masyarakat maupun milik anggota, jadi kita akan melaksanakan tilang. Jadi apabila mungkin masyarakat ada yang melihat ada kendaraan yang tidak lengkap dari oknum polisi, bisa langsung datang ke Polres untuk mengadukan masalah kendaraan tersebut kepada Propam. Karena kita juga ada polisinya polisi jadi Polres, ya salah satunya itu ya Propam tadi. Mungkin itu saja.
0: Oke, baik. Mudah-mudahan ini yang bertanya lewat Facebook kami bisa dimengerti juga. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, mungkin ini Pak yang terakhir ya, karena kita juga mungkin ada Bapak melanjutkan ada aktivitas lain. Mungkin pesan ini Pak, atau harapan, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pak, agar ketika dilaksanakan operasi nanti, operasi patuh dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi keselamatan bersama.
1: Baik, terima kasih. Dari kami, Satlantas Polres Kepulauan Sangihe, menghimbau saja kepada masyarakat yang menggunakan jalan, apabila saudara-saudara sekalian menggunakan knalpot brong, harapan kami kiranya bisa mengganti ke knalpot standar. Seperti tadi saya sampaikan, supaya tidak mengganggu pengguna lain, mungkin orang-orang yang tinggal di pinggir jalan. Demikian juga untuk pengendara yang seringkali tidak menggunakan helm. Jadi kita ketahui bersama bahwa di Kepulauan Sangihe ini seringkali terjadi kecelakaan. Mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Maka dari itu untuk mengurangi risiko ya, atau dampak dari kecelakaan tersebut, kami menghimbau kiranya tetap selalu menggunakan helm kemanapun mau pergi, jaraknya seperti apa, tetap kita membiasakan diri. Jadi nanti apabila ada operasi karena sudah terbiasa dan menggunakan helm, maka itu terbawa terus. Jadi sampai kapanpun, kemanapun kita akan selalu menggunakan helm. Dan itu juga untuk keselamatan kita bersama. Dan untuk pengendara-pengendara yang masih seringkali menggunakan kendaraan dengan kecepatan di atas rata-rata atau kecepatan tinggi, saya menghimbau juga apabila menggunakan kendaraan, tolong kecepatannya diukur. Karena itu merupakan salah satu juga penyebab terjadinya kecelakaan. Apalagi kayak kita ini sudah ada jalan Bolivar, dari Tidore sampai Apes ini seringkali banyak yang apakah mungkin baru belajar atau sudah tahu mengendarai kendaraan, namun seringkali terkesan terlalu over sehingga dapat membahayakan kendaraan dari pengguna lain. Jadi mungkin juga bisa berbahaya bagi pejalan kaki, kadang kan banyak juga masyarakat yang tinggal di seputaran Bolivar. Mungkin itu saja dari kami, kiranya masyarakat sekalian, mari kita timbulkan rasa kesadaran tentang keselamatan lalu lintas, sehingga aturan-aturan yang sudah ada kita patuhi bersama demi keselamatan kita bersama. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih.
0: Oke, baik. Lagi terima kasih ya Pak Kadit atas waktu dan kesempatan sudah hadir bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar RRI Pro 1 Tahuna dimanapun Anda berada, tidak terasa ini kita telah berada di penghujung dialog interaktif hari ini dengan topik Operasi Patu 2006 bersama Ibda Reki Aditra Ulaan, Kanit Regden Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Sangihe. Terima kasih atas berbagai informasi dan edukasi yang telah disampaikan, semoga dapat menambah pemahaman masyarakat tentang pentingnya disiplin berlalu lintas demi keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe selalu mematuhi peraturan lalu lintas, melengkapi dokumen kendaraan menggunakan perlengkapan keselamatan, serta menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan dalam berkendara. Saya yang bertugas, Aziza Abu Sayang, ditemani rekan gatekeeper Sri Ropia dan petugas operator kami Bella Rompas. Bersama seluruh tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada dialog interaktif Pro 1 RRI Tahuna berikutnya. Salam sehat, salam keselamatan, berlalu lintas, dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.
4: Gimana bro? Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
5: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
4: Oke, ngebut kok ini.
6: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain.

0: keuangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang memiliki potensi, karya, dan semangat yang luar biasa.
1: Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai dan diberi kesempatan yang setara.
0: Mari kita wujudkan lingkungan yang ramah disabilitas, tanpa diskriminasi, tanpa stigma.
2: Bersama kita bisa mendukung kemandirian penyandang disabilitas menuju Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.

Iya, peringatan dimanapun Anda berada, 27 menit terlepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut dengan informasi kita di siang hari ini. Perlindungan kesehatan bagi masyarakat Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta semakin mendekati cakupan Universal Health Coverage hingga 31 Mei 2026. Sebanyak 41,77 juta penduduk di kedua wilayah tersebut telah terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Jumlah tersebut setara dengan 98,49% dari total penduduk Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Capaian itu menempatkan kedua wilayah tersebut pada posisi yang sangat dekat dengan target Universal Health Coverage atau cakupan kesehatan semesta. Deputi Direksi Wilayah 6 BPJS Kesehatan Rahmat Asri Ritonga mengatakan capaian tersebut menunjukkan semakin luasnya perlindungan kesehatan yang diterima masyarakat melalui program JKN. Cakupan peserta JKN di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta sampai dengan 31 Mei 2006 mencapai 41.772.460 jiwa atau 98,49% dari total penduduk. Ini menunjukkan semakin banyak masyarakat yang telah mendapatkan perlindungan kesehatan melalui program JKN. Kata Rahmat dalam media gathering BPJS Kesehatan Kediputian Wilayah 6, menurut dia keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, badan usaha, serta masyarakat yang terus mendukung perluasan kepesertaan JKN. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Iya, pendengar, kita lanjut lagi dengan informasi selanjutnya. Kanada akan menghadapi Bosnia Herzegovina pada laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 di Toronto Stadium BMO Field Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya laga Piala Dunia Putra digelar di Kanada. Pelatih Kanada Jess Marsh menegaskan skuadnya dalam kondisi percaya diri dan siap menghadapi tantangan besar di turnamen sepak bola paling bergengsi tersebut. Ia mengaku tidak merasakan tekanan berlebihan menjelang debutnya sebagai pelatih kepala Piala Dunia. Fokus utamanya adalah memastikan para pemain memahami peran mereka dan tampil tanpa beban. Tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mengetahui apa yang harus dilakukan saat berada di lapangan. Fokus saya selalu kepada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk menjadi diri mereka sendiri. Ia menilai perkembangan tim dalam 2 tahun terakhir menjadi model penting menghadapi turnamen ini. Selain pengalaman di Piala Dunia sebelumnya, banyak pemain Kanada kini bermain di klub-klub dengan level kompetisi yang lebih tinggi. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

14 November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih, ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.

Ya, peringat dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RR Tahuna. Dan demikian untuk kebersamaan saya Aziza yang sudah temani kronikar Anda dari pukul 5 subuh tadi hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan peringat Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Tahuna. Di Tahuna siang ini hingga sore nanti sebentar, Anda akan temani bersama dengan Sumiati Maboko.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinshō Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pandangan RRI, Timnas Meksiko meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan pada laga pembuka grup A Piala Dunia 2026 ini menjadi awal positif bagi L3 di hadapan pendukung sendiri di Stadion Azteca. Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan wasit Wilton Sampaio asal Brazil. Dukungan puluhan ribu supporter membuat tuan rumah tampil agresif sepanjang pertandingan berlangsung. Afrika Selatan lebih banyak bertahan untuk meredam tekanan yang terus dilancarkan para pemain Meksiko. Sejumlah peluang berhasil diciptakan L3 melalui kombinasi serangan cepat dari

lini depan. Raul Jimenez, salah satu pemain yang paling aktif mengancam pertahanan lawan sepanjang pertandingan berlangsung. Namun kiper Afrika Selatan Ronwen Williams tampil cukup baik pada awal pertandingan. Williams sempat menggagalkan peluang berbahaya Meksiko melalui tembakan keras Jimenez dari luar kotak penalti. Penyelamatan ini membuat Afrika Selatan mampu bertahan pada menit-menit awal pertandingan. Tekanan beruntun Meksiko akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-9 pertandingan babak pertama. Julian Quinones sukses mencetak gol pembuka sekaligus membuat L3 unggul 1-0 atas Afrika. Gol ini semakin meningkatkan kepercayaan diri para pemain Meksiko sepanjang babak pertama berlangsung. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola dan terus menekan pertahanan Afrika Selatan. Afrika Selatan terus berupaya keluar dari tekanan untuk mencari gol penyama kedudukan sebelum turun minum. Namun di belakang Meksiko mampu menjaga keunggulan hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, situasi semakin sulit bagi Afrika Selatan setelah kehilangan satu pemainnya. Gelandang spesialis Sito menerima kartu merah pada menit ke-49 setelah melanggar Brian Guedes. Keputusan ini membuat Bafana harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain tersisa. Meksiko kemudian memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk meningkatkan intensitas serangan mereka. Meski bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit, Afrika Selatan tetap meneladeni permainan terbuka tuan rumah. Namun strategi tersebut justru memberi ruang lebih besar bagi Meksiko untuk menyerang. Gol kedua akhirnya lahir pada menit ke-66 melalui aksi penyerang berpengalaman Raul Jimenez. Ia sukses menaklukkan Ronwen Williams melalui sundulan tajam yang mengarah ke pojok gawang. Gol Jimenez menjadi hukuman atas keberanian Afrika Selatan bermain terbuka saat tertinggal 1 gol. Meksiko semakin nyaman mengendalikan jalannya pertandingan setelah unggul 2 gol. Dan pendengar, sepanjang babak kedua, L3 mendominasi penguasaan bola dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya lainnya. Sementara Afrika Selatan lebih banyak mengandalkan serangan balik untuk memperkecil ketertinggalan.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gak.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang gak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya gak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna.

Dan sesungguhnya, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Az-Zumar ayat 38.

0: Pendengar RRI Pro 1, kita bergabung untuk mengikuti secara langsung salat Jumat dari Masjid Agung At-Taqwa Tidore.
1: Kita yang makin canggih, apakah kedudukan dan rezeki yang Allah titipkan membuat kita makin merunduk tawadhu, atau justru membuat kita makin sombong dan meremehkan orang lain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah

merasa bahwa maut masih jauh dari kita. Allah Subhanahu wa taala merekam penyesalan terdalam manusia di akhir hayatnya dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadukumul maut. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu aku minas salihin. Yang artinya, dan infaklah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Quran surat Al-Munafiqun ayat 10. Namun permohonan itu tertolak, waktu tak bisa diputar. Oleh karena itu, sebelum fajar bulan Muharram menyingsing, sebelum tahun Hijriah ini benar-benar tertutup, mari kita bersimpuh memohon ampun kepadanya. Tangisilah dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik di tempat kerja, di jalanan maupun di dalam rumah tangga kita. Maafkanlah kesalahan sesama dan bertekadlah untuk menjadikan lembaran tahun depan lebih bersih dan lebih penuh ketaatan dibandingkan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menutup aib-aib kita, mengampuni dosa-dosa kita di tahun yang lalu, dan membimbing hati kita untuk tetap istiqamah di atas jalannya hingga maut memisahkan raga dan jiwa kita ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-samiu al-'alim wastaghfiruhu.

Subhanallah wa bihamdihi, man nabada alhamdulillah.

وأكمل وفيكم الغني ونعمة الله أكبر.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar program Masatu kaum muslimin muslimat, demikian kita telah mengikuti secara langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Taqwa di Dore. Dan kembali kami akan temani Anda dengan persembahan lagu-lagu islami hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga 46.

Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh dan harta benda kalian, tetapi memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

Religi Islami masih hadir di saat ini. Pendengar sekali lagi dengan Religi Islami menemani suasana Jumat di hari ini, semoga memperoleh keberkahan setelah menjalankan perintah sholat Jumat di hari ini. Baik pendengar kaum muslim dan muslimat, kita akan dengarkan persembahan terakhir untuk Religi Islami di saat ini.

demi masa. Sesungguhnya, manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati, supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr, ayat 1-3.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Tahukah Anda seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua? Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Orang pertama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan Rp10.000.
2: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
3: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
2: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
3: Makcik Joyah tak tahu ke?
2: Tahu apa?
3: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
2: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
4: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing.

23 menit lepas dari pukul 13 dan pendengar, kami berbagi informasi dengan Anda untuk laporan aktivitas Gunung Api periode pengamatan di hari ini 12 Juni 2026 sampai di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Gunung Api Awu di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Dari meteorologi, cuaca cerah, berawan dan mendung. Angin bertiup lemah ke arah barat daya. Suhu udara 26 derajat sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan udara 78 hingga 84%. Visual gunung jelas, kabut 0 hingga 1 hingga kabut 0 hingga 2. Asap kawah tidak teramati. Untuk kegempaan vulkanik berjumlah 2, amplitudo 5 sampai 7 meter, durasi 6 sampai 7 detik. Dan mendengar, untuk tektonik jauh jumlah 40, amplitudo 5 sampai 48 mm, 17 hingga 23 detik, durasi 46 sampai 199 detik. Untuk keterangan lain nihil, tingkat aktivitas AWU level 3 siaga. Dan mendengar, masyarakat dan pengunjung wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 4 km dari kawah puncak Gunung AWU. Masyarakat di sekitar Gunung AWU diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung AWU yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ini laporan disusun oleh Subandrio Kapuyo.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
1: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
2: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
1: Frustrasi kali, Kak. Pendengar anggota Komisi 9 DPR RI yang juga artis Surya Utama alias Uya Kuya mengaku kaget setelah namanya beredar di media sosial sebagai salah satu dari 24 nama yang disebut terlibat dalam kasus di Badan Gizi Nasional. Ia menyebut kabar ini sebagai fitnah yang kembali menerpa dirinya setelah sebelumnya ia dikaitkan dengan isu kepemilikan 75 dapur makan bergizi gratis. Dan pendengar yang mengungkapkan bahwa tahun lalu dirinya juga mengalami serangan akibat hoax yang beredar di masyarakat. Menurutnya potongan video ini membuat banyak orang salah memahami pernyataannya. Akibatnya rumahnya sempat dijarah massa dan keluarganya mendapat tekanan dari berbagai pihak. Ia menyebut hingga kini rumahnya belum sepenuhnya selesai diperbaiki setelah kejadian tersebut berlangsung selama sekitar 10 bulan lalu. Meski mengalami berbagai kerugian, Uya Muli menghadapi situasi ini dengan sabar, ikhlas, dan tawakal. Ia percaya setiap kejadian memiliki hikmah dan rencana terbaik dari Tuhan untuk dirinya serta keluarga. Ia berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam menerima informasi yang beredar di media sosial. Ia juga mengingatkan agar setiap informasi yang muncul perlu dikonfirmasi terlebih dahulu sebelum dipercaya. Lengkapnya informasi ini dan Anda bisa akses kembali di rri.co.id.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanier produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung

Ya, mendengar ini masih dalam kesempatan tahun siang ini, pergerakan nilai tukar rupiah masih fluktuatif meski Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga lagi. Selasa kemarin 2 hari menguat, rupiah kembali melemah. Pada Kamis kemarin mendekati level 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Mencermati nilai tukar rupiah yang masih fluktuatif, BI menyatakan akan terus mencermati perkembangan pasar keuangan baik di pasar keuangan global maupun domestik. Intervensi pasar tetap dilakukan di pasar luar negeri atau offshore melalui transaksi non-deliverable forward. Intervensi ini juga dilakukan di pasar domestik melalui transaksi di pasar spot dan transaksi domestik non-deliverable forward. Pendengar, seperti diketahui BI telah menaikkan BI rate-nya di 5,5%. Kenaikan dilakukan di luar jadwal. BI juga menaikkan imbal hasil instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia. Seiring dengan naiknya imbal hasil surat berharga negara, respon positif pasar dan tercermin dari meningkatnya aliran masuk modal asing. Aliran modal asing masuk mulai kembali terjadi di pasar SBN, terutama pada tenor pendek dan menengah. Di Kamis kemarin, pendengar, nilai tukar rupiah berada di level 17.988 rupiah per dolar Amerika Serikat, melemah dibanding posisi hari sebelumnya di level 17.944 rupiah per dolar AS.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Baik, pendengar kita jelang bersama pukul 14 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Dari laporan lurah, laporan kapita lau, atau laporan camat, ini kita akan melakukan asesmen lapangan.
2: Inilah Warta Berita Jumat 12 Juni 2026, selengkapnya bersama saya, Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Pemda Sangihe terus menginventarisasi data kerusakan rumah dan infrastruktur dalam rangka penentuan kategori rumah rusak berat, sedang, dan ringan.
1: Dari laporan lurah, laporan kapita lau, atau laporan camat, ini kita akan melakukan asesmen lapangan.
3: Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe terus mematangkan data calon penerima bantuan gempa bumi yang terjadi beberapa waktu lalu. Selain data yang diterima dari wilayah kampung dan kelurahan, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe akan melakukan verifikasi faktual atau asesmen untuk menentukan kategori kerusakan. Kepala BPBD Sangihe Wandula Besi saat dikonfirmasi mengatakan bahwa untuk penanganan darurat, Pemda telah menyalurkan bantuan berupa bahan makanan yang dinilai mendesak. Lain halnya untuk kerusakan rumah dan infrastruktur akan dianggarkan melalui dana dari pemerintah pusat, provinsi, atau belanja tidak terduga dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD.
1: Masih terus bergerak, yang pasti dari laporan lurah, laporan kapita lau, atau laporan camat, ini kita akan melakukan asesmen lapangan. Asesmen lapangan untuk mau menentukan tentang kategori kerusakan. Apakah dia rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Ini terkait dengan pertanggungjawaban. Sehingga benar-benar ketika pemerintah daerah melakukan intervensi pemberian bantuan bahan bangunan rumah, apakah itu melalui anggaran pemerintah pusat, provinsi, atau ke belanja tak terduga dari pemerintah daerah, itu sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
3: Sesuai data sementara, jumlah rumah dan infrastruktur yang rusak mendekati 400 unit yang tersebar di sejumlah wilayah. Yang terparah dari kejadian gempa berkekuatan magnitudo 7,7 skala Richter yang mengguncang Sangihe di wilayah Kecamatan Kepulauan Marore berdekatan dengan negara tetangga Filipina. Anton Lahaube melaporkan.
2: Tugas Perum Bulog hanya menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat yang layak menerima.
4: Tugas Perum Bulog menyiapkan komoditi beras dan minyak goreng. Tidak hanya itu, tugas Perum Bulog mengantarkan bantuan pangan beras dan minyak goreng sampai ke titik bagi dalam hal ini masyarakat penerima bantuan. Pimpinan Perum Bulog Kantor Cabang Tahuna, Arsul Talama diwawancarai RRI Kamis 11 Juni 2006 menjelaskan, untuk penerima bantuan pangan semuanya berdasarkan data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sementara itu terkait adanya perubahan data, hal itu tugas dari pemerintah setempat.
5: Setiap desa itu sudah ada nama-namanya, penerimanya. Jadi kayak Bulog dalam hal ini Bulog tidak ada kewenangan untuk merubah nama-nama daftar yang sudah keluar dari Kementerian Sosial yang sudah diserahkan ke petugas di desa atau di kelurahan itu, Bu. Terkait ada pergantian itu ada mekanismenya dan dia sudah tahu semua itu petugas di desa mekanisme untuk misalkan ada yang meninggal, ada yang sudah pindah, ada yang ada yang dobol, itu sudah ada mekanisme untuk pergantian itu, dan itu bisa diganti yang sudah pindah, ada pergantian tapi ada mekanismenya, ada surat musyawarah ya, ada kesepakatan di situ antara aparat dan kalau saya nggak salah ada pertanggungjawaban untuk menentukan siapa yang dan diambil dari data cadangan itu tuh.
4: Lanjut dikatakan Arsul Talama, Perum Bulog hanya menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat yang layak menerima. Alexander Dalengkade melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Berita terakhir. pemerintah daerah terus melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah di wilayah Sangihe.
6: Masyarakat kita sekarang ini belum sepenuhnya sadar bahwa buang sampah itu harus pada tempatnya, dan membuang sampah di sungai, di laut itu dampaknya besar bagi lingkungan.
7: Pemerintah daerah terus melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah di wilayah Sangihe. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sangihe, Christine Makagansa, kepada RRI belum lama ini. Salah satunya dengan menyediakan layanan pengangkutan menggunakan motor sampah yang dapat menjangkau kawasan permukiman yang tidak dapat dilalui truk pengangkut. Pemerintah daerah juga telah menempatkan tempat-tempat sampah di sejumlah titik strategis. Namun keberadaan fasilitas tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Meskipun tempat sampah sudah tersedia, di beberapa titik masih ada masyarakat yang memilih membuang sampah ke sungai atau pesisir pantai, terutama yang tinggal di sekitar kawasan tersebut.
6: Terkait dengan sampah yang masih banyak kita lihat di sungai, ya, atau di pinggiran pantai, di pesisir pantai, ya memang ini sangat erat kaitannya dengan kebiasaan dan pola hidup masyarakat, ya. Karena masyarakat kita sekarang ini belum sepenuhnya sadar bahwa buang sampah itu harus pada tempatnya, dan membuang sampah di sungai, di laut itu dampaknya besar bagi lingkungan. Sehingga perlu kami akui juga memang ketersediaan sarana prasarana tempat sampah belum bisa menjangkau sampai ke pelosok atau ke lorong-lorong, ya. Tetapi kami mengupayakan untuk yang ada di lorong yang bukan di jalan besar ini dilayani oleh motor-motor sampah.
7: Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan dukungan sarana yang terus ditingkatkan, diharapkan persoalan sampah di sungai, pesisir, dan pantai dapat berkurang sehingga lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari dapat terwujud di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jumal Johanis melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Pemda Sangihe terus menginventarisasi data kerusakan rumah dan infrastruktur dalam rangka penentuan kategori rumah rusak berat, sedang, dan ringan. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Ini berbagai layanan RRI Tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggar produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung

0: Ini Budi,
1: ini Budi,
0: ini Ibu Budi,
1: ini Ibu Budi,
0: ini Bapak Budi,
1: ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Pendengar, timnas Haiti terpaksa mengubah desain jersey mereka hanya beberapa hari sebelum menjalani laga pembuka Piala Dunia 2026. Perubahan dilakukan setelah FIFA menilai terdapat unsur yang tidak sesuai dengan regulasi perlengkapan pertandingan. Jersey tersebut sebelumnya menampilkan ilustrasi pertempuran Vertiris tahun 1803, peristiwa bersejarah yang menjadi simbol perjuangan kemerdekaan Haiti. Gambar tersebut dipadukan dengan bendera nasional Haiti dan sempat digunakan para pemain dalam dua laga uji coba di Florida, Amerika Serikat. Produsen perlengkapan tim Saeta mengonfirmasi perubahan desain itu melalui pernyataan resmi yang diunggah di media sosial. Menurut mereka, desain awal dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat Haiti yang terus berkontribusi bagi masa depan negaranya. Jersey tersebut sebelumnya dikenakan Haiti saat menjelang laga persahabatan melawan Selandia Baru pada 2 Juni dan Peru pada 5 Juni 2026. Namun setelah melalui proses peninjauan, FIFA meminta sejumlah elemen visual dapat desain tersebut diubah. Nah, pendengar, berdasarkan regulasi perlengkapan FIFA, seluruh peserta dilarang menampilkan pesan atau slogan yang bersifat politik, agama maupun pribadi pada seragam pertandingan. Aturan itu diterapkan untuk menjaga netralitas dalam kompetisi internasional. Saeta menyebut FIFA menilai beberapa unsur visual dalam desain jersey Haiti berpotensi menimbulkan interpretasi berbeda terhadap ketentuan yang berlaku. Karena itu, Badan Sepak Bola Dunia tersebut meminta modifikasi sebelum jersey digunakan dalam turnamen resmi. Meski memiliki pandangan berbeda mengenai makna desain tersebut, Saeta memilih mengikuti keputusan FIFA. Haiti akan memulai perjuangan mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Skotlandia di Boston pada 14 Juni 2026. Dan penampilan ini menjadi momen bersejarah karena merupakan keikutsertaan pertama Haiti di Piala Dunia dalam 52 tahun terakhir. Setelah menghadapi Skotlandia, Haiti dijadwalkan bertemu Brazil di Piala Dunia pada 20 Juni 2026. Mereka kemudian akan melawan Maroko di Atlanta 5 hari berselang dalam lanjutan fase grup.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Dede, Mama. Bagaimana?
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Baik, pendengar RRI Pro 1, kita bersama dalam Pro Dangdut, dan langsung saja kita sapa untuk penelpon yang pertama. Halo Pro Dangdut, selamat siang. Terputus. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Warahmatullahi wabarakatuh, Wabu Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut dengan siapa, di mana?
1: Bapak Pandi.
0: Bapak Pandi?
1: Betul, dekan.
0: Oh, saya. Kabar bagaimana Bapak Pandi hari ini?
1: Ya, sensornya diberkati dengan panas.
0: Halo, ya, Bapak Pandi suka sejuk-sejuk di sini, Jodan Umi di studio. Dingin-dingin. Baik, silakan.
1: Pertama-tama mungkin video buat orang tua Umi sama tugas sampai akhir penyiaran.
0: Baik, terima kasih.
1: Lalu di Malaga, Mokurei, ada Pak Yanis, Sina, Opa Jirgi, itu Mama Una di Luhara, Mama Ina, Mama Ando, lalu ada orang tua Dain Dagung, Tur Mama Opo Ardi. Lalu ada Unge, ada Mama Turis Jati Biru, ada Mama Paisan di Tola, ada Mama Ade Api, baru ada Mama Wau KB2, ada Turang Penopa, Papa Kudokoin, semua-semua jauh pendengar Sudang Jati mana saja berada, semua dapat salam dari Pak Pandi.
0: Baik.
1: Itu lagu Cinta Karet.
0: Bagoro berarti ini.
1: Ya, saya melihat bagus.
0: Baik.
1: Oke, begitu jauh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pandi di Bahar.

0: Baik, setelah Bapak Pandi, Pro Dangdut, halo, selamat siang.
1: Iya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ria Fik ini ya?
1: Iya, betul sekali. Bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah. Ini sibuk-sibuk ini untuk persiapan City More ini ya?
1: Oh, insya Allah nyampe halangan.
0: Amin, ya siap.
1: Hanya mau apa, tanggal 4. Pak Umi, kalau ada detik sempat, kemari kok tetap menunggu.
0: Oh, insya Allah. Mudah-mudahan tidak pas dinas nih.
1: Mudah-mudahan oh, okay. Nah, begitu aku datang
0: dengan Umi. Iya.
1: Dua hari sudah datang ke RRI
0: kantor.
1: Aktif belum.
0: Oke.
1: Mau Umi, lagu Bapak Pandi tadi kan Cinta Kare. Aku mau ada Benalu Cinta dari Mansur S.
0: Lagu apa?
1: Benalu Cinta.
0: Benalu Cinta Mansur S. Oh. Kirim.
1: Kirim jauh pertama-tama buat Bapak Umi, selamat bertugas, tetap semangat, sehat, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin, makasih.
1: Di sana ada Bapak Pandi, ada Ma Ayu di alamat yang sama, terus ada Ma Oporei, ada Pak Udo, ada Pak Yani, ada Opa Bilkis juga di Nahas, Pak Mama Iti, Ma Una. Kak Winda, bersama Pak Guntur, Kak Nisa, Mak Po Ardi, Mak Po Iswat, Mak Nadil sama Mama Faisan, Mak Wawu, Oma Aca, ada Kak Nova, bersama Mak Dede, ada Mentahi, ada Mak Yo, ada Oma Nia, dan semua-semua aja. Dengar pencinta perdana di mana saja berada, salam sehat, salam kembang persahabatan selalu. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma Devik di Tola. Lanjut kembali dibuka di 08125503809. Silakan yang ingin bergabung di Pro Dangdut di hari ini. Kita sapa kembali, halo Pro Dangdut, selamat siang.
2: Selamat siang menjelang sore, Mbak Umi.
0: Selamat siang juga, Mbak Wawu.
2: Mbak Umi, dengan ya. Lagu.
0: Lagu
2: Rumput
0: apa?
2: Tetangga.
0: Rumput Tetangga. Kirim.
2: Banyak rumput, Pak, ini.
0: Beratnya banyak, mau dipangkas ini ya. Silakan.
2: Buat Mbak Umi, selamat yang menjelang sore, selamat tugas. Terus sampai akhir penyiaran.
0: Baik, makasih.
2: Di sini ada Maca, ada Papa Janfer, ada Made Api tadi, ada Nopadi Angges, ada sama Ibu di NTB, ada Mama Dede, ada Bapak Pandi, ada Bapak Udo, ada Umsa di Bengkulu. Ada Ucup, ada kesehatan rame bersama adanya yang di Super. Ada Agus di Rowo, ada Papa Ungke, ada Nisa di Moronge, ada Mama Opo Rey, Mama Opo Ardi,

0: Baik, mereka masih kesempatan untuk saat ini di sesi pertama dalam Prodang Dut. Halo, selamat siang. Halo Prodang Dut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
1: Mama Iti.
0: Mama Iti kecil sekali ini suara.
1: Oh.
0: Uh-uh. Mungkin jaringan saya. So,
1: antara masih trauma dah. Goyang-goyang.
0: Masih takut-takut mau bicara. Ya, silakan.
1: Boleh.
0: Ya.
1: Sama-sama
0: mungkin
1: juga buat kalau sama kita bisa sampai ke negara.
0: Baik.
1: Juga buat Ali Afid, Maporeng, Unisa, Papa Pandi, Boy, sama Opo Wardi, Kau Winda, Mauna, sama Widi kedua, sama Atar, Asri, masing-masing aku, mungkin kita berada dengan saya berada dalam kompor persahabatan selalu. Itu saja aku.
0: Bye.
1: Lagi di Ambang Sore.
0: Di Ambang Sore. Oke.
1: Okay.
0: Terima kasih juga, Maiti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kawan-kawan goyang bersama, hilang rasa kesal semua. Oke, pendengar tahan dulu yang mau gabung, terang dengar lagu dulu. Ini lagu yang mau didengar dari Manja Group, Cinta Karet, request dari Bapak Vandi di BH. Dilanjutkan request lagunya Mama Diafik, Ditola, Benalu Cinta dari Mansores.

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

0: Baik, pendengar RRI, kembali kita terima untuk penelpon di saat ini. Halo, selamat siang. Pradangdut.
1: Halo.
0: Ya, Pradangdut dengan siapa di mana?
1: Selamat siang, Pradangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan? Halo.
1: Nama saya Andi dari IPA.
0: Baik, silakan, Faizan.
1: Kak, DP lagu Jihan Audi, Ingin Memeluk Dirimu.
0: Ingin Memeluk Dirimu, Jihan Audi. Oke, saya cari, silakan dikirim Mama Faizan.
1: Kirim salam Jo buat Kak Umi yang lagi bertugas. Sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Baik, terima kasih.
1: Terus kirim salam juga ada Mama Risan di Biru, ada Kawawu di Timbelang, terus ada Ucup di Upel, Mama Ade Afik bersama Mama Nadil di Tola, terus ada Kak Nova di Angges, Kak Nisa di Moronge, terus ada Boy di Tabut, Mama Ungke di Manganitu. Dan terakhir, per semua jo pendengar acara pro. Pendengar di mana saja berada, dan selalu. Ada deh lagu Komi.
0: Lagu ada.
1: Oke, makasih Kak.
0: Baik, terima kasih juga Mama siapa tadi? Faizan ya. Kita ke penelpon berikut. Halo Prodangdut. Selamat siang.
2: Halo Prodangdut. Adalah kita.
0: Baik, dengan siapa?
2: Dengan Mama Atar di Tabut.
0: Mama Atar di Tabut. Baik, silakan Mama Atar.
2: Salam buat Umi yang lagi bertugas. Semoga sukses sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
2: Salam buat Mama De Afik, Mama Iti, Mama Oporei, Pak Unisa, Papa Sandi, Papa Udo, Papa Boy, Ucup, dan semua penggemar ya, Pro Dangdut di mana saja berada.
0: Baik.
2: Depe lagu. Hitam putih fotomu.
0: Hitam putih fotomu.
2: Iya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih.

0: Kita ke penelpon berikut. Halo Bro Dangdut, selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dangdut adalah kita.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa?
1: Dari Mama Oporei.
0: Mama Oporei, di mana Mama Oporei?
1: Mama Oporei di Malah, Tabut.
0: Tabut, baik.
1: Mau
0: ya.
1: Udah lagu makan sepiring berdua.
0: Sepiring berdua. Yang menyanyi ini siapa? Halo.
1: Ika Novela.
0: Ika Novela.
1: Halo. Iya. Mau kirim?
0: Silakan.
1: Pertama buat Wau yang bertugas, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Lanjut buat Maiti, Manisa, Made Afik, Mariswa, baru Bapak Pandi, Bapak Udo, Bapak Bilgis, Ayah di Naha, Ayah di Manente, Pak Nopa, terakhir semua penggemar Pro Dangdut di mana saja berada. Terima kasih Wawu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ada di pelagu?
0: Lagu ini yang menyanyi ini beda. Judul sama, ada menyanyi ini Tia. Tia sama Ike Nurjana.
1: Oh. Yang penerima makan sepiring berdua.
0: Oh, oke, okay, baik. Dari Tia. Baik, makasih. Mama Oporei.
1: Oke. Oke.
0: Baik, satu penelpon lagi saya terima. Kemudian kita dengarkan lagu. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan...
2: Dengan siapa ya? Lama nggak mengudara. Masih jauh ini, jadi...
0: Ini dengan Mayrona, atau?
2: Mayrona, Mas Sugeng.
0: Oh, dengan siapa?
2: Mas Sugeng di Jambi.
0: Mas Sugeng di Jambi, aduh, ini Mas Sugeng, ya?
2: Mas Sugeng di Jambi.
0: Bagaimana?
2: Ya, di Jambi ini, Mas Sugeng di Jambi.
0: Oh, siap-siap, dari Jambi. Silakan.
2: Cuaca di sana gimana?
0: Terang? Di Sangihe terang. Terik, panas.
2: Ini cerah redang.
0: Redang. Baik. Ya.
2: Dapat lagu gak?
0: Bisa, silakan.
2: Lagunya dari Ria Amelia boleh.
0: Judulnya?
2: SMS.
0: SMS, oke. Okay. Dikirim buat siapa?
2: Ya, salamnya buat orang tuh penyiar kita ya. Laura ya.
0: Ini dengan Umi.
2: Ya, tarinya selesai. Bukan dosen atau pendengar RI tahunan. Selamat sore. Selamat sehat, selamat sehat, selamat beraktivitas. Ya, mudah-mudahan hari ini sehat selalu semuanya. Itu aja.
0: Baik.
2: Oke, selamat sore.
0: Selamat sore juga, terima kasih. Mas Sugeng dari Jambi. Baik pendengar, rumput tetangga Bila Nova hadir. Request Mawawu di KP2, di Ambang Sore Arvindo, Maiti Bukit Timur yang request. Dan siapa lagi? Jihan Audi ingin memeluk dirimu, Mama Faizan. Tiga lagu ya, pendengar kita dengar di saat ini.

kami, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Baik, kita kembali dengan telepon. Halo, selamat sore, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik.
1: Selamat sore.
0: Sore dari Sulsel.
1: Betul sekali.
0: Baik. Silakan Asri.
1: Saya mau review lagunya Perfect Sekali.
0: Lagu apa?
1: Perfect Sekali.
0: Perfect Sekali dari?
1: Siapa lagunya itu?
0: Oke, saya cari dulu.
1: Ya,
0: silakan.
1: Ya, Queen buat ada Uke, ada Popok Pandi, Popok Udo, ada Ma Merona di Medan, ada Bang Rio, ada Mama Iti, Mama Wardi, Mama Kurei, Mama Wawo, Mama Enal, buat semuanya tambah ketikam. Lagunya ada?
0: Sementara searching ini.
1: Kalian siapa kah?
0: Perfect sekali.
1: Perfect sekali.
0: Bagaimana?
1: Perfect sekali. Kijen apa kecewa? Berapa kali itu yang itu? Kalau paling itu lagi itu nya itu
0: 100 kali. Ini Safar yang nyanyi.
1: Ya, itu.
0: Oke. Lagu ya, ini.
1: Ada gitu.
0: Siap. Dari Safar. Oke, diputar
1: ya,
0: nanti.
1: Ya, terima kasih banyak.
0: Baik, terima kasih juga sore Azri. Selesai.

0: Lanjut kita dengan penelpon. Halo, selamat sore.
1: Halo, Assalamualaikum, Umi.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Mama Opo Riswat di Biru.
0: Mama Opo Riswat Biru. Baik, silakan.
1: Oke, mau kirim jo buat Mama Umi yang lagi tugas. Selamat tugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
1: Kirim jo, tak ada nama Mama Faizan. Lupa Mama Faizan bukan Riswan, Riswat. Iya, salah-salah cumu.
0: Selalu begitu ya. Jadi
1: yeah.
0: N ganti D.
1: Ada Bapak Pandi, Mama Adi Afif, ada Mama Wawu, ada Mama Isti, Wawu Nisa.
0: Iya.
1: Mama Nof, Wawu Nova, ada Mama Borei, Bapak Jumper, Opa Wilji, Usik Bawang Kulu, Bapak Udo, dan Boy.
0: Oke.
1: Itu lagu Wawu.
0: Lagu apa?
1: Santa Hoki.
0: Santa Hoki.
1: Kalau masih boleh. Ini lagu buat Mama di Afik itu lah.
0: Kalau masih boleh. Oke.
1: Oke, Wawu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Baik, kita dengar lagu dulu, pendengar, dari Hitam Putih Fotomu, Nila Karisma, kemudian Sepiring Berdua sama Ria Amelia SMS. Tiga lagu kembali dengarkan di suasana sore ini, kemudian kembali akan kami buka kesempatan yang ingin bergabung.

langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/

0: siang, atau selamat sore.
1: Sore. Ini dengan siapa, di mana?
0: Dengan Pak Yanis. Nah.
1: Pak Yanis, baik, silakan Pak Yanis.
0: Di Pelagu Terajana.
1: Terajana, kirim.
0: Kirim pertama buat Ibu Umi.
1: Siap.
0: Sukses sampai akhir penyiaran.
1: Terima kasih, Bapak.

0: Ada Guntur, kita buka ada Mama Uki, di biru ada Mama Opo Rizwan, Lopu ada Bapak Ungke, Ahen ada Pak Udo, Pak Ungke lagi, ada Yayani, Ente, di lorong kota ada Pak Dewa, di lorong rambutan Pak Dewa, baru di PK Pembina ada Mama Enal, Yo, 25 di Tidore, baru ada Papa Parang, di Medan ada Mairona, di Sulsel ada Asri, di Sulawesi Tengah ada Nasrung, Irman, di Matutuang ada Papa Opo, dan semua pendengar bergantung pada sore ini.
1: Baik.
0: Kasih tahu dari lupa-lupa.
1: Siapa lagi?
0: Nova Deng, Mama Dede.
1: Oh. Oke, baik.
0: Terima kasih
1: juga Pak Yanis, merupakan penelpon terakhir ya. Saya terima di sore hari ini. Dan 3 lagu kita dengarkan bersama untuk bersama di dalam Prodangdut di saat ini.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Saat aku yakin dia adalah orang yang paling membahagiakan. Ia membuktikan bahwa aku

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

0: basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu berlangsung.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

judulnya Manusia Hebat. Itu berkisah dari kisahnya kisahnya mama waktu dengan kakak mama. Pada saat itu kami masih sekolah SD, kami selalu saja bertukar baju, bertukar sepatu, karena sepatu dan bajunya cuma satu. Jadi kakak tante sekolah pagi, tante sekolah sore, jadi menunggu kakak pulang baru tante berangkat, karena menunggu sepatu dan baju tadi. Memang pada masa-masa sulit yang tante alami, mudah-mudahan bisa terinspirasi untuk siapapun

Baik, pendengar Radio Pro 1, kita jalan bersama pukul 17 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti lintas Magota di hari ini.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Selamat sore pendengar, kami hadir kembali dalam Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Telaut. Edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Selengkapnya bersama saya, Sumiati Maboko. Informasi pertama dari RRI Manado. Dalam rangka menyambut tahun ajaran baru, Menteri Sosial melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 21 Manado untuk berdialog dengan calon siswa serta orang tua peserta didik sekolah rakyat.
1: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri kegiatan Open House Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 21 Manado pada Kamis siang. Selain menjadi ajang sosialisasi bagi calon siswa baru, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan berbagai unjuk bakat dan seni kreativitas siswa. Kedatangan Menteri Sosial di Sentra Tumoto Manado ini disambut hangat dengan penghormatan baris berbaris siswa, serta atraksi gagah tarian tradisional Kabasaran. Suasana open house semakin semarak saat para siswa rintisan unjuk kebolehan di atas panggung, mulai dari seni budaya, olahraga hingga pembacaan puisi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahun ini pemerintah menargetkan lebih dari 30 ribu anak dapat tertampung di sekolah rakyat di seluruh Indonesia.
2: Tahun ini kita dua kali lipat alokasi siswanya dibanding tahun yang lalu. Tahun yang lalu 15 ribu, sekarang sudah lebih dari 30 ribu. Tahun depan kita nambah lagi 60 ribu, tahun berikutnya kita nambah 100 ribu, dan seterusnya diharapkan kabupaten kota memiliki gedung permanen dengan kapasitas 1.000 siswa lebih dengan jenjang SD, SMP, dan SMA. Di tahun 2025 itu ada 166 titik, salah satunya di sini. Kemudian tahun 2026 ini mungkin nanti ada 180 titik, satu di gedung permanen, yang sampaikan lagi masih menggunakan gedung sementara.
1: Sementara itu, Kepala SRMP 21 Manado, Feni Mevisara Kilikili menyatakan, kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses penjangkauan calon siswa sebelum memasuki tahun ajaran baru.
3: Open house dari sekolah rakyat, di mana mempersiapkan penerimaan siswa yang baru, tapi dengan kata bukan penerimaan, tapi penjangkauan siswa. Karena yang turut hadir dalam acara ini adalah calon siswa sekolah rakyat bersama dengan orang tua calon siswa. Memperkenalkan sekolah rakyat itu seperti apa, tujuan dan programnya dari sekolah rakyat kepada masyarakat yang ada.
1: Untuk saat ini, SRMP 21 Manado menampung 75 siswa yang terbagi dalam 3 rombongan belajar. Guna memperluas daya tampung, pemerintah saat ini juga tengah mempersiapkan pembangunan gedung sekolah rakyat permanen di wilayah Kabupaten Minahasa. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Menyambut HUT ke-68 Kodam 8 Merdeka, prajurit Kodam Merdeka Jumat pagi menggelar ziarah rombongan di Taman Makam Pahlawan Kairagi, Manado. Ziarah dipimpin langsung Panglima Kodam Merdeka, Mayjen TNI Mirza Agus.
4: Menyambut hari ulang tahun ke-68, prajurit Kodam 13 Merdeka menggelar ziarah rombongan di Taman Makam Pahlawan Kairagi Manado pada Jumat pagi. Kegiatan ini menjadi wujud penghormatan dan mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi bangsa dan negara. Ziarah dipimpin langsung Panglima Kodam 13 Merdeka, Mayjen TNI Mirza Agus, selaku Inspektur Upacara. Ziarah rombongan ini diikuti jajaran prajurit Kodam 13 Merdeka, aparatur sipil negara, serta pengurus dan anggota Persit Chandra Kirana Kodam Merdeka. Dalam proses upacara, Pangdam secara simbolis meletakkan karangan bunga di Tugu Taman Makam Pahlawan yang dilanjutkan dengan tabur bunga diawali di pusara mantan Gubernur Sulut Cejerantung yang dilanjutkan ke sejumlah Taman Makam Pahlawan lainnya. Mayjen TNI Mirza Agus menjelaskan ziarah rombongan ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari ulang tahun Kodam 13 Merdeka yang diperingati setiap tanggal 16 Juni. Kegiatan tersebut menjadi momen penting untuk meneladani semangat juang dan pengabdian para pahlawan.
5: Hari ulang tahun ke-68 yang tanggal 16 Juni nanti, kita ulang tahun yang ke-68, ini salah satu kegiatan. Kegiatan yang sudah kita lakukan, antara lain kita tahu bersama kemarin kegiatan sepeda santai, kemudian bakti sosial, kemudian menjaga lingkungan hidup dengan menebar benih, dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya. mohon doa restu kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo untuk kelangsungan Kodam 13 mereka agar diberikan prestasi yang baik pada semua prajuritnya dan masyarakat beserta keluarga Kodam 13 mereka Sulawesi Utara dan Gorontalo semakin maju.
4: Pangdam Mayjen TNI Mirsa Agus berharap seluruh prajurit Kodam Merdeka terus menorehkan prestasi, menjaga profesionalisme, serta meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara sejalan dengan semangat juang yang telah diwariskan para pahlawan. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Budaya olahraga tradisional Langga Gorontalo mulai masuk kalangan perguruan tinggi. Sebagai langkah awal, pengurus Asosiasi Perguruan Pencaksilat Budaya Indonesia APPSBI Provinsi Gorontalo menggelar latihan di Fakultas Keolahragaan dan Kesehatan UNG.
6: Pengurus Asosiasi Perguruan Pencaksilat Budaya Indonesia APPSBI Provinsi Gorontalo menggelar latihan bersama di Gedung Kampus 3 Universitas Negeri Gorontalo. Latihan bersama ini diikuti mahasiswa Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo. Selain menjadi ajang pembinaan kemampuan fisik dan teknik, kegiatan ini juga wadah memperkuat nilai warisan budaya bangsa Indonesia. Ketua Pengurus Asosiasi Perguruan Pencaksilat Budaya Indonesia Provinsi Gorontalo La'aba menyampaikan, latihan bersama ini merupakan bagian penting dalam menjaga eksistensi pencaksilat sebagai warisan budaya bangsa yang dipadukan dengan olahraga tradisional Gorontalo Langga. Pencaksilat dan Langga tidak hanya berfungsi sebagai olahraga bela diri tetapi juga mengandung nilai-nilai budaya dan pendidikan karakter yang harus terus dilestarikan di kalangan generasi muda.
7: Kami dari APSBI Provinsi Gorontalo kiranya berharap semua pihak bisa mendukung untuk mengembangkan potensi-potensi silat tradisional dalam hal ini Langga. Karena Langga ini bagi kita adalah bagian dari budaya Gorontalo yang harus kita lestarikan. Caranya bagaimana? Tentu salah satunya adalah mengakomodir semua potensi-potensi dan pihak-pihak yang bisa mengembangkan Langga ini. Dan HAM ini termasuk UNG yang salah satunya dalam kurikulumnya itu adalah mengambil Langga ini sebagai satu hal yang wajib bagi mahasiswa.
6: Sementara itu salah satu mahasiswa sebagai peserta latihan, Wajirianto Pakaya mengungkapkan dirinya sangat tertarik untuk mempelajari gerakan Langga. Menurutnya, Langga ini memiliki gerakan yang unik dan mudah dipahami karena perpaduan gerakan dengan pencaksilat.
8: Gerakannya itu saya merasakan sangat berbeda dengan gerakan-gerakan lain, yang dimana gerakan tersebut sangat berdominasi, mempunyai gerakan tersendiri yang bisa kita peragakan dalam melakukan gerakan Langga ini, Langga tersebut. Gerakannya sudah alhamdulillah sudah hafal karena intens latihannya sudah terjamin. Kemarin ada pelatih yang bisa melatih kami, jadi alhamdulillah untuk latihannya sudah mulai bagus.
6: Latihan bersama ini terus dilaksanakan secara rutin sehingga mampu melahirkan atlet pencaksilat sekaligus melestarikan olahraga tradisional Langga di kalangan generasi muda. Pada pelaksanaan latihan bersama tersebut, selain diikuti mahasiswa Gorontalo, juga terdapat peserta dari luar daerah seperti mahasiswa asal Papua dan Sulawesi Tengah. Dari Gorontalo, Bobby Riawan melaporkan.
9: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Penyaluran bantuan pangan, tugas Perum Bulog hanya menyalurkan sampai ke titik penerima soal data kewenangan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
10: Tugas Perum Bulog menyiapkan komoditi beras dan minyak goreng. Tidak hanya itu, tugas Perum Bulog mengantarkan bantuan pangan, beras, dan minyak goreng sampai ke titik bagi dalam hal ini masyarakat penerima bantuan. Pimpinan Perum Bulog Kantor Cabang Tahuna, Arsul Talamam diwawancarai RRI Kamis 5 Juni 2006 menjelaskan, untuk penerima bantuan pangan, semuanya berdasarkan data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sementara itu terkait adanya perubahan data, hal itu tugas dari pemerintah setempat.
11: Setiap desa itu sudah ada nama-namanya, penerimanya. Jadi kayak Bulog dalam hal ini Bulog tidak ada kewenangan untuk merubah nama-nama daftar yang sudah keluar dari Kementerian Sosial yang sudah diserahkan ke petugas di di desa atau di kelurahan. Terkait ada pergantian, itu ada mekanismenya, dan dia sudah tahu semua itu petugas di desa, mekanisme untuk misalkan ada yang meninggal, ada yang sudah pindah, ada yang kayak macam apa ya, ada yang dobol, itu ada, sudah ada mekanisme untuk pergantian itu.
10: Lanjut dikatakan Arsul Talama, Perumbulok hanya menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat yang layak menerima. Alexander Dalengkade melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Badan Kesejahteraan Masjid atau BKM Jabal Rahma Melongwane resmi memiliki nakoda baru untuk periode 3 tahun ke depan. Melalui proses pemilihan yang demokratis, Haji Arianto Panio sukses meraih kemenangan mutlak.
12: Pemilihan Ketua Badan Kesejahteraan Masjid BKM Jabal Rahma Melongwane periode 2026-2029 selesai digelar di Aula Masjid Jabal Rahma Jumat siang. Mengusung tema Mari Bersama Membangun Masjid, Mewujudkan Umat yang Sejahtera dan Makmur. Agenda ini dihadiri langsung oleh perwakilan Kemenag Kepulauan Talaut, Polres Talaut, Lanal Melongwane, serta Kodim 1312 Talaut. Dalam kontestasi ini, Haji Arianto Paneo berhasil keluar sebagai pemenang mutlak setelah mengantungi 26 suara dari total 29 suara yang masuk. Sementara rivalnya, Loso Ersen Sanen, hanya memperoleh 1 suara dan 2 sisa suara dinyatakan tidak sah. Saat memberikan sambutan Ketua BKM terpilih, Haji Arianto Paneo menegaskan kemenangan ini adalah kemenangan bersama demi kemakmuran Masjid Jabal Rahma.
13: Kemenangan hari ini bukan kemenangan saya secara pribadi, tapi ini adalah kemenangan kita semua. Kita sadar bahwa proses menuju pada pemilihan hari ini ada berbagai situasi. Dengan kemudian alhamdulillah hikmahnya bahwa pelaksanaan pemilihan ketua pengurus masjid di Masjid Agung Jabal Rahma terlaksana dengan yang terbaik sepanjang masjid ini berdiri, menurut saya, karena kita laksanakan benar-benar secara demokratis. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Asas tadi bahwa ada pun beberapa pihak yang kemudian hari ini tidak bisa hadir, itu adalah bagian dari demokrasi. Merupakan hak dari setiap jamaah yang ada di masjid ini. Olehnya kepada kita semua yang hadir, saya berharap supaya setelah pemilihan ini sudah terlaksana, menghasilkan suara yang sepakat, olehnya kami harap tidak ada lagi hal-hal yang kemudian timbul setelah kami akan membentuk kepengurusan yang baru. Yang mas, ini adalah amanah dan adalah tanggung jawab. Hari ini saya ditunjuk sebagai ketua. Tentu saya sebagai manusia biasa tidak lepas dari peran. Karena itu saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya butuh kehadiran jamaah di situ dalam bagaimana kita menghadirkan Masjid Agung yang sejahtera.
12: Proses pencoblosan yang melibatkan majelis taklim, ormas serta tokoh agama ini berlangsung aman dan kondusif. Kelancaran acara tidak lepas dari pengamanan ketat personel Polsek Melongwane yang dipimpin Ibda Ekman Gagola dengan dukungan penuh dari personel TNI setempat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
9: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut. Dalam lintas Magota.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Pendengar, satu informasi untuk Anda di sore hari ini, informasi dari rri.co.id.
1: Kau lahirkan manusia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti memastikan tunjangan guru sudah mengalami kenaikan pada tahun 2026. Hal tersebut atau kebijakan tersebut disampaikan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada hari Kamis 11 Juni 2026, Muti mengatakan kenaikan tunjangan berlaku bagi guru non-ASN maupun juga guru ASN. Dari yang guru non-ASN, tunjangannya dinaikkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta. Kemudian guru ASN, tunjangannya sebesar gaji pokok. Selain menaikkan tunjangan, pemerintah juga menerapkan skema penyaluran langsung ke rekening guru. Dengan mekanisme tersebut, tunjangan dan gaji dapat diterima setiap bulan secara lebih cepat dan juga tepat sasaran. Muti menegaskan kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo terhadap kesejahteraan guru, dan juga pemerintah ingin memastikan tenaga pendidik memperoleh dukungan yang memadai dalam menjalankan tugasnya.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, sebagai informasi untuk Anda bahwa azan maghrib pada hari ini 12 Juni 2026 akan dikumandangkan pada pukul 17.51 waktu Indonesia Tengah. Di menit ke-35 saat ini lepas dari pukul 17, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami.

Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh dan harta benda kalian, tetapi memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, sebelum dikumandangkan azan maghrib, kami akan hadirkan selawat tarhim untuk Anda.

0: الجاهل وأحوال دعاء الجاهل واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: Pimpinan karyawan dan karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, ada satu lagu bernuansa islami yang akan kami hadirkan melengkapi lagu-lagu bernuansa islami di edisi hari ini 12 Juni 2026.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pengabulan doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan, justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Om.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar yang tentunya masih bersama kami, program Masatu Radio Republik Indonesia Tahuna. Bagi Anda yang saat ini telah menyelesaikan aktivitasnya, kemudian menikmati waktu istirahat bersama dengan keluarga di rumah, selamat malam untuk Anda. Sementara itu sebagian lainnya masih menjalankan berbagai kegiatan aktivitas ya di malam hari ini, baik di tempat kerja, di perjalanan ya, maupun di pusat-pusat aktivitas ekonomi yang sampai malam hari ini masih terus berlangsung. Tetap semangat tentunya untuk Anda, tetap jaga kesehatan supaya aktivitas yang akan Anda lakukan bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Di tengah aktivitas masyarakat yang tetap berjalan, informasi terkini menjadi hal penting untuk diketahui bersama, terutama bagi kita warga yang berada di wilayah sekitar Gunung Awu dan juga sekitarnya. Untuk itu pendengar RRI, saat ini kami akan sampaikan update terbaru mengenai perkembangan aktivitas Gunung Awu berdasarkan laporan resmi sumber data tentunya dari KSDM, Badan Geologi, PVMBG, dan Pos Pengamatan Gunung Api Awu seperti yang dilansir dari aplikasi Magma pendengar RRI. Untuk aktivitas Gunung Api Awu di edisi hari ini 12 Juni 2026, cuaca berawan, angin bertiup lemah ke arah utara, kemudian suhu udara 26 sampai 31 derajat Celcius dan kelembaban udara 64 sampai 82%. Untuk tingkat aktivitas Gunung Awu masih di level 3 atau siaga, serta ada beberapa rekomendasi yang tentunya perlu kita ketahui, perlu juga kita laksanakan ya. Yang pertama adalah masyarakat dan pengunjung atau wisatawan agar tidak mendekati atau beraktivitas di dalam radius 4 km dari kawah puncak Gunung Awu. Kemudian yang kedua, masyarakat di sekitar Gunung Awu diharapkan tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat diharapkan mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website https://magma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Untuk penyusun laporan, Didi Wahyudi, Purnama Putra Bina.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papert lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papert adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papert tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

Pendengar, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menegaskan aturan baru mengenai jadwal kontrol pasien tidak berlaku bagi peserta dalam kondisi gawat darurat. Pasien yang membutuhkan penanganan medis segera tetap dapat langsung memperoleh layanan tanpa harus mengikuti jadwal kontrol. Ketentuan tersebut menjadi penjelasan penting di tengah penerapan aturan baru kontrol rutin peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang sudah mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2026. Dalam aturan itu, peserta diwajibkan datang sesuai tanggal yang tercantum pada surat kontrol. BPJS Kesehatan menjelaskan kebijakan penyesuaian jadwal hanya berlaku untuk layanan kontrol rutin, sementara penanganan pasien darurat tetap mengacu pada prosedur kegawat daruratan yang berlaku di fasilitas kesehatan. Dengan demikian, peserta yang mengalami kondisi medis darurat tidak perlu menunggu jadwal kontrol atau melakukan reservasi terlebih dahulu. Mereka dapat langsung mendatangi instalasi gawat darurat atau IGD untuk mendapatkan pertolongan medis.

0: Di mana, bro?
1: Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih, bro. Cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain.

Pendengar, saat ini kami akan menghadirkan drama radio untuk Anda malam ini dengan judul Kilau Semu di Balik Pagar, produksi RRI Singaraja.

0: hari ini.
1: Gimana kerjaan hari ini, Pak? Lancar? Sudah makan? Masih ada lauk di kulkas, Ibu hangatkan ya?
0: Nah, nanti dulu, Bu. Bapak masih mikir.
1: Mikir apa lagi sih, Pak? Seharian kerja, malam sampai rumah masih dipakai mikir juga.
0: Lihat itu, Bu. Rumah tetangga kita, Pak Made makin besar. Ada mobil baru diparkir, padahal dulu kita sama-sama dari nol kan, Bu?
1: Rezeki orang kan beda-beda, Pak.
0: Beda bagaimana, Bu? Aku ini banting tulang siang malam. Ibu juga udah bantu jualan. Tapi hasilnya cuma cukup untuk makan. Sementara dia hidup seperti raja. Aku merasa gagal, Bu. Sudah kerja siang malam, tapi tidak bisa memberi lebih untuk kamu.
1: Jangan bilang begitulah, Pak. Kamu tidak pernah gagal.
0: Tapi kenyataannya apa? Kita masih hidup pas-pasan seperti ini?
1: Iya, pas-pasan kan bukan berarti gagal. Kita masih makan, masih bisa tertawa, masih bisa tidur tanpa rasa takut.
0: Iya, itu benar sih. Tapi, Bu, jujur saja ya. Capek itu bukan cuma di badan, tapi di pikiran ini loh.
1: Capek karena apa, Pak?
0: Ya, gimana? Merasa tertinggal gitu melihat orang lain maju lebih cepat, sedangkan kita jalan di tempat.
1: Ah, kita tidak di tempat kok, Pak. Kita tetap jalan, hanya jalannya lebih pelan.
0: Kadang aku takut, Bu. Sampai kapan ya kita seperti ini?
1: Selama kita tidak berhenti berusaha, pasti ada perubahan. Ya, mungkin kecil, tapi pasti. Udah. Nih, minum teh dulu, biar tenang ya, Pak.
0: Enak sekali tehnya, hangat.
1: Hidup ini seperti teh panas ini, Pak. Tidak selalu manis di awal. Tapi, kalau dinikmati pelan-pelan, ada nikmatnya.
0: Kamu ini selalu ada aja cara menenangkan aku, Bu. Tapi, Bu, sebenarnya ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku.
1: Apalagi sih, Pak?
0: Tentang investasi arisan itu yang ditawarkan Pak Made.
1: Loh, kamu masih memikirkannya?
0: Bukan memikirkannya saja. Tapi kadang aku bertanya, bagaimana kalau aku ikutan?
1: Kalau kamu ikut?
0: Mungkin sekarang kita tidak lagi hidup pas-pasan. Mungkin rumah kita juga sudah bagus. Mungkin aku tidak perlu lembur setiap hari. Ikut arisan, modalnya kecil, untungnya besar. Gimana kalau kita ikut saja, Bu? Kita kumpulin semua tabungan kita. Perhiasan semua kita jual, terus kita ikut arisannya.
1: Bapak, serius?
0: Iya, Bu. Aku sudah pikirkan ini baik-baik. Aku juga punya harga diri, Bu. Aku malu tiap lihat orang lain maju sementara kita begini-begini aja.
1: Dan Bapak mau mengorbankan Ibu sama anak-anak demi mengejar terlihat maju.
0: Tapi kalau ini berhasil, kita bisa keluar dari semua ini, Bu.
1: Iya, tapi kalau gagal?
0: Aku cuma ingin hidup lebih layak. Tidak terus menghitung uang sampai akhir bulan.
1: Aku juga ingin itu, Pak. Tapi bukan dengan cara yang bisa menghancurkan kita.
0: Kalau aku ikut sedikit saja, tidak terlalu besar, mungkin masih aman, Bu. Aku lihat orang lain sudah mulai menuai hasilnya.
1: Dan kamu hanya melihat yang terlihat, bukan yang tersembunyi.
0: Kalau ini jalan yang salah, kenapa terlihat begitu meyakinkan ya, Bu?
1: Ya, karena penipuan memang dibuat untuk terlihat meyakinkan, Pak. Aku tidak melarang kamu ingin hidup lebih baik. Tapi jangan sampai kita kehilangan semuanya hanya karena ingin cepat.
0: Kalau aku ingin tetap ikut, kamu bagaimana?
1: Ya, aku akan menahannya sekuat yang aku bisa.
0: Yaudahlah, aku pikir lagi, Bu.
1: Nah, itu lebih baik, Pak, daripada tergesa-gesa. Udah, sekarang istirahat dulu, Pak.

0: Dia kabur, Pak.
1: Bapak dia kabur.
0: Uang arisan kita dibawa semua. Kita ditipu.
1: Ternyata selama ini dia penipu. Arisan itu cuma kedok.
0: Bapak dia kabur, rumahnya kosong. Uang arisan dibawa semua.
1: Saya jual sawah untuk ikut arisan.
0: Dia janji untung besar. Dia tipu kita semua.
1: Cari dia, jangan sampai lolos.
0: Kita harus lapor polisi.

0: Bu, ternyata selama ini Pak Made menipu. Arisan itu cuma kedok, semua kemewahan itu dari dia menipu, Bu.
1: Nah, makanya terlihat terlalu cepat ya, Pak.
0: Aku hampir saja ikut, hampir saja aku mengkhianati kerja keras kita sendiri, Bu.
1: Pak, kamu ingat gak Pak Made dulu bilang apa?
0: Iya, bilangnya modalnya kecil, terus untungnya besar.
1: Dan sekarang?
0: Semuanya hilang dan dia kabur, Bu.
1: Orang yang menjanjikan cepat kaya, seringkali tidak pernah benar-benar kaya dari usaha itu, Pak. Tapi dari orang yang percaya.
0: Iya sih, Bu, ya.
1: Aku tuh tidak melarang kamu bermimpi hidup lebih baik.
0: Tapi
1: jangan pakai jalan yang membuat kita kehilangan diri sendiri.
0: Kalau suatu saat lagi ada yang menawarkan hal seperti itu, tolong ingatkan aku dengan keras-keras ya, Bu.
1: Pasti, aku pasti akan lakukan itu.
0: Bu, mungkin kita tidak kaya, tapi kita tidak menipu siapapun. Dan itu yang membuat kita bisa tidur tenang.
1: Benar, Pak. Rezeki yang jujur mungkin lambat, tapi tidak menghancurkan. Biarlah pelan-pelan, asalkan bersih. Karena kilau yang instan belum tentu nyata.
0: Baiklah, Bu. Mulai besok, aku fokus kerja saja. Tidak lagi terganggu memikirkan cepat kaya. Tapi kalau ada kesempatan yang benar-benar jelas, yang bukan tipu-tipu, kita bicarakan bersama ya, Bu.
1: Deal.
2: Apa yang dialami Pak Wayan menjadi pengingat bahwa rasa lelah dan keinginan untuk segera berhasil bisa menjerumuskan pada pilihan yang keliru. Tidak semua yang tampak menguntungkan adalah benar, dan tidak semua yang lambat berarti gagal. Kesuksesan sejati tidak dibangun dari tipu daya, melainkan dari kerja keras, kejujuran, dan kesabaran. Karena pada akhirnya yang paling berharga bukanlah seberapa cepat kita sampai, tetapi bagaimana kita sampai tanpa menyakiti orang lain. Demikian drama radio Kilau Semu di Balik Pagar, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Bersama Pro 1 RRI Tahuna dengan lagu-lagu mancanegara di malam hari ini. Lagu-lagu ini akan kami hadirkan hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Setelah tadi ada Mandy Moore, I Wanna Be With You. Kali ini kita ke lagunya James Bay dengan Let It Go.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Akademisi Gemala Rabia Hatta mengatakan peran orang tua menjadi kunci menjaga nasionalisme generasi muda di era digital. Kebiasaan orang tua menggunakan ponsel saat bersama keluarga dapat menjadi contoh kurang baik bagi anak. Karena kalau di meja makan orang tua selalu pakai HP dan komunikasi dengan anak itu, si anak pegang handphone, yang lain juga pegang handphone, maka itu akan menjadi bukti yang buruk kepada anaknya. Komunikasi langsung di meja makan perlu dibiasakan tanpa gangguan penggunaan telepon genggam. Selain itu, orang tua juga perlu membangun percakapan dengan anak dan pasangan agar hubungan keluarga tetap terjaga. Pemahaman mengenai nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Kesadaran sebagai anak bangsa yang baik perlu dibangun melalui penghayatan nilai tersebut. Digitalisasi tetap harus dimanfaatkan karena memang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern. Namun penggunaan teknologi perlu diimbangi dengan pembiasaan sikap toleransi serta komunikasi keluarga yang baik. Sejumlah negara yang membatasi penggunaan ponsel pada usia tertentu demi menjaga komunikasi keluarga. Ia juga menyoroti kondisi ketika orang tua dan anak berkomunikasi melalui ponsel meski berada dalam satu rumah. Terkait keteladanan, Bung Hatta, Gemala pun mengatakan generasi muda perlu belajar menghargai pendapat orang lain. Bangsa yang baik adalah bangsa yang mendidik rakyat menjadi mandiri serta tidak bergantung kepada negara lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Mendengar 53 menit lepas dari pukul 19 dan satu lagu terakhir kami hadirkan lagu mancanegara untuk Anda. Dan setelah lagu ini kami akan hadir untuk Anda dengan warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Aduh, mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya karena yang bersangkutan kan ditahan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
4: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Mukti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
4: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
5: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
4: Menteri Mukti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
6: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
7: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
8: Bang Angga.
7: Lah yang nerima uang berarti siapa, Bu?
8: Kan
7: siapa?
8: Ibu dari orang BTK nih, Bu. Yang nerima uang berarti siapa? Anda katanya paling arogan di Jawa Timur, ngancem-ngancem kepala daerah. Gimana, Bu?
7: Jadi yang nerima uang, Pak, Bu? Ibu.
8: Kita mau dikembalin.
6: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorike Fitri melaporkan selengkapnya.
9: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
10: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
9: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio. Dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu. Dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
11: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
9: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jemaah Indonesia asal Pamekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
14: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
15: Nanti mau ziarah di sini ya?
14: Iya, ziarah.
15: Rombongan dari
14: 74 KBH Al-Mabrur ini.
15: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
14: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
13: Saya pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita beralih ke Tanah Air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sa'adatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke Tanah Air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air. Dirinya pun ada perasaan senang namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci.
17: Karena pada apa atau bagaimana?
18: Udah tanggal 24 Mei.
17: Oh, baru harus sampai sana?
18: Bukan, udah mau dikasih ke wujud.
17: Di tempat di sisa?
18: Dari resen nggak sakit sih. Cuma di sana 45 hari aja batuknya. Terus 5 hari nggak mau makan. Terus 2 hari mau meninggal itu makan nih banyak.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
19: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumaria untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
20: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kukerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akan, saya simpan semua 200.
19: Kisah Nenek Jumaria ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumaria yang tergabung dalam kloter 14 UPG, tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
21: Ada apa? Ada kurma. Ada sih?
22: Unta.
21: Lima unta. Untuk siapa?
22: Untuk cucu.
21: Untuk cucu. Lima.
19: Dengan perasaan senang, Jumaria menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumaria selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumaria nampak semangat untuk beribadah.
23: Beribadah selalu gak sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa.
24: Waktu keluarmu sudah bagaimana?
23: Sama gak?
24: Kuat di beliau?
23: Alhamdulillah kuat sekali beliau, waktu ajar musnah cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean.
24: Dibadalkan,
23: lempar kami yang badalkan karena beliau demam selama 2 hari.
24: Tapi yang waktu di bolak-balik masjid jalan lancar,
23: insya Allah sehat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram jalan ke apa, insya Allah sekali.
19: Sementara itu Bupati Maros Haidir Syam turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
25: Dimana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros ini mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Haja Jumaria sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya nggak tahu.
19: Pada hari yang sama terdapat dua kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros, sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
26: The idea has endured for 250 years.
27: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama utama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
1: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
27: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
2: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
27: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
3: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
27: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America. Cheers.
0: Informasi mancanegara lainnya, tiga kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
4: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
5: To be honest, I don't get that nervous.
7: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
5: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
4: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring, sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Pelatih Amerika Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
7: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
6: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
4: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih dua kemenangan dalam tiga uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Di menit ke-32 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saat ini kita akan mengikuti program acara Mimbar Agama Katolik bersama penyuluh agama Katolik Febiola Silangen.
1: Selamat malam, salve. Baiklah, pada malam hari ini kita akan masuk dalam Mimbar Agama Katolik. Saya Febiola Silangen, penyuluh agama Katolik. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mengikuti Mimbar Agama Katolik. Kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus atas segala berkat serta tuntunan kasih Tuhan, sehingga kami masih Engkau perkenankan untuk berkumpul pada malam hari ini untuk melaksanakan Mimbar Agama Katolik. Kiranya Engkau membimbing berkati kami ya Tuhan, kiranya apa yang kami sampaikan dalam sabda firman-Mu boleh menjadi pedoman dalam tugas dan tanggung jawab kami setiap hari. Berkatilah Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini, mulai dari permulaan, pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Inilah yang menjadi doa kami, yang kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepada-Mu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepada-Mu. Semua telah diserahkan kepada-Ku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Aku selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepada Aku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang Kupasang, dan belajarlah padaku, karena Aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang Kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema permenungan kita pada malam hari ini yaitu Yesus harapanku. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, "Marilah kepada Aku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku memberi kelegaan kepadamu." Beberapa waktu lalu ada sebuah cerita, ada keluarga yang mengalami persoalan sulit. Berbagai upaya telah dilakukan oleh keluarga, namun semuanya menemui jalan buntu. Di tengah keputusasaan dan kesedihan mendalam, keluarga berlutut di kaki Yesus dan mereka menyampaikan permasalahan dengan derayan air mata. Lambat laun, mereka hanya memandang salib Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiada kata yang terucap, hanya pandangan ke arah wajah Yesus. Saat itu tidak ada jawaban yang diterima oleh kaum keluarga. Namun di situ ada kedamaian karena keluarga tersebut percaya bahwa Yesus mendengar doa mereka. Kemudian terbukti bahwa Tuhan Yesus mendengar teriak kaum keluarga yang minta tolong. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, namun saat berhadapan dengan pihak yang menjadi sumber permasalahan, tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut kaum keluarga yang disampaikan dengan tenang dan tidak dapat dibantah oleh mereka. Tuhan Yesus juga melembutkan hati mereka sehingga berubah sikap dan akhirnya bertindak sesuai dengan sabda dan petunjuk hikmatnya. Pada waktu Tuhan Yesus berkarya, bangsa Israel mengalami begitu banyak masalah dan tekanan berat akibat penjajahan bangsa Romawi. Tuhan Yesus memahami akan pergumulan berat serta kondisi yang mereka alami akibat segala tekanan. Ia mengundang mereka untuk berhenti sejenak dari semua permasalahan yang dihadapi. Lalu datang kepadanya dan ia akan memberi kelegaan kepada mereka. Dalam masa sekarang, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, kita pun sering berhadapan dengan berbagai permasalahan hidup. Tidak mungkin kita tidak mempunyai masalah dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk itu Tuhan Yesus mengundang kita untuk datang ke hadirat-Nya. Berdoa dengan sepenuh hati dan menjalin hubungan pribadi yang akrab dengan-Nya. Memang persoalan mungkin masih tetap ada, tetapi dengan memiliki hubungan akrab dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kelegaan serta hati yang penuh damai dan sukacita dalam kita menghadapi masalah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, tidak mungkin ketika kita menyampaikan akan segala pergumulan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus, dan pada saat itu juga Tuhan akan menjawab doa kita. Tetapi kita sebagai manusia diajarkan dan diajak untuk tetap sabar dan setia kepada Tuhan Yesus. Bagaimana waktu Tuhan yang kita percaya pasti yang terbaik dalam kehidupan kita masing-masing, dalam kita menghadapi akan persoalan atau kesulitan hidup. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kita menghadapi persoalan atau kesulitan hidup, yakin dan percaya Yesus selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Ia akan membantu, mendampingi, dan menguatkan kita dalam kita memikul beban yang kita hadapi. Kita tidak akan berjalan sendirian lagi karena ia selalu berada di samping kita. Sesuai dengan tema permenungan kita pada malam hari ini dalam mimbar agama Katolik, Yesus pengharapanku. Kita semua diajak untuk selalu berharap kepada Tuhan bahwa jalan keluar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita atau dalam kita menyelesaikan akan kesulitan hidup kita, itulah yang terbaik. Di satu pilihan, ada di tangan kita. Apakah kita mau membiarkan Tuhan turut menanggung beban kita? Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, dalam Injil hari ini juga, Yesus menyampaikan sebuah undangan yang sangat menyentuh hati kita. Datanglah kepada aku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Undangan ini tidak ditunjukkan kepada orang-orang yang merasa dirinya hebat, bijak atau pandai menurut ukuran dunia, melainkan kepada orang-orang kecil yang dengan rendah hati membuka diri bagi rahasia kerajaan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ketika kita mengaitkan sabda ini dengan hari raya tubuh dan darah Kristus, kita menemukan pemenuhan yang paling nyata dari janji Yesus tersebut. Di manakah kita bisa datang dan menemukan Yesus yang memberikan kelegaan sejati bagi kita? Jawabannya ada di dalam sakramen Ekaristi. Setiap kali kita menghampiri altarnya untuk menyambut tubuh dan darahnya, Yesus sedang memeluk segala keletihan, segala kecemasan, segala dosa-dosa dan beban berat kehidupan kita masing-masing. Ekaristi adalah sebuah perjamuan di mana Tuhan sendiri menjadi makanan yang menguatkan jiwa kita yang rapuh. Tentu di saat kita menghadapi tantangan atau kesulitan hidup, pasti kita akan mengalami jiwa kita yang rapuh. Kita tidak tahu akan berbuat apa-apa, tetapi kita harus terus berharap kepada Yesus. Dunia seringkali menawarkan kelegaan semu melalui hiburan, materi, atau pelajaran sesaat yang pada akhirnya justru membuat jiwa kita yang semakin haus dan hampa. Namun ketika menyambut Kristus dalam rupa roti dan anggur, kita menerima daya ilahi yang memulihkan batin kita dari dalam. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, pesan Injil pada malam hari ini melalui Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30, lebih lanjut Yesus mengajak kita untuk pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dalam perayaan tubuh dan darah Kristus, kita melihat puncak kelembutan dan kerendahan hati dari Yesus. Dia yang adalah Raja semesta alam, rela mengecilkan dirinya menjadi secarik roti putih demi dapat menyatu dengan kita sekalian. Kebersatuan ini mengubah cara kita memandang akan penderitaan. Kuk atau salib hidup kita tidak lagi terasa menghimpit, karena kita tidak memikulnya sendirian. Sekali lagi, saudara-saudariku yang terkasih, yakin dan percaya bahwa Yesus selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Yesus sendiri yang memikulnya bersama-sama dengan kita. Dan melalui hari raya ini, mari kita boleh memperbaharui akan iman dan rasa hormat kita kepada sakramen Maha Kudus. Jangan biarkan hati kita menjadi bebal dan jauh daripada Yesus. Datanglah kepada Yesus dalam Ekaristi dengan hati yang pasrah, jika kita mengalami akan penderitaan atau masalah dalam hidup, akuilah segala beban yang kita rasakan selama ini di hadapannya, dan izinkanlah tubuh dan darahnya menyembuhkan serta memberikan kedamaian abadi bagi jiwa kita, bagi kehidupan kita. Semoga demikian. Amin. Marilah kita tutup mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah roti hidup yang turun dari surga untuk menjadi sumber kekuatan dan kelegaan bagi jiwa kami. Kami bersyukur atas anugerah maha indah tubuh dan darah-Mu yang kami rayakan. Kami datang kepada-Mu membawa segala keletihan, beban hidup kami masing-masing, serta kerapuhan kami. Kami mohon, jamalah dan pulihkanlah hati kami setiap kali kami menyambut-Mu dalam komuni kudus. Ajarlah kami semua untuk meneladan kelembutan dan kerendahan hati-Mu, agar kami pun mampu menjadi pembawa kelegaan dan berkat bagi sesama yang sedang menderita. Berkatilah pula akan segala sisa aktivitas kami serta pelayanan kami pada malam hari ini. Kiranya segala pergumulan, kesulitan, beban hidup yang kami rasakan, kami selalu berharap pada kehendak Tuhan sendiri, dan kami boleh menemukan jalan keluarnya dengan segala baik. Inilah yang menjadi doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

Pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bersama Mimbar Agama Katolik untuk edisi hari ini 12 Juni 2026. Dan Mimbar Agama Katolik ini dapat Anda ikuti kembali pada hari Senin di jam yang sama. Satu kidung rohani kami hadirkan untuk Anda. Kalau tadi ada Sari Simorangkir dan Semi Simorangkir, Kaulah Harapan, kali ini kita ke lagunya Putri Siagian, Indahnya Kasih Tuhan.

Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

0: tidur-tidur terus.
1: Apa-apa lo tidur aku.
0: Pikesan Susati. Sugalap cuma udah tidur-tidur.
1: Apa itu baru jam
0: cuma datang-datang tadi terus.
1: Apa kok cuma.

0: Space Atlas merilis daftar 10 Best Reds Rated Soups in the World.
1: Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

Pendengar RRI, ada beberapa lagu Manado tadi yang sudah kita dengarkan. Dan selain lagu-lagu Manado, kami juga menghadirkan informasi untuk Anda. Nah, informasi malam ini kita ke Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, di mana di sana ada salah satu kesenian tradisional Melayu yang sangat dikenal dan biasanya ditampilkan sebagai tari persembahan atau tari penyambutan tamu kehormatan dalam berbagai acara resmi, baik tingkat daerah maupun juga nasional, yaitu tari makan sirih. Dengan gerakan yang lemah gemulai dan iringan musik Melayu yang khas, tari makan sirih menjadi simbol keramahan masyarakat Melayu dalam menyambut para tamu yang datang berkunjung. Dikutip dari Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, sejarah tari makan sirih tidak terlepas dari tradisi masyarakat Melayu yang menjadikan sirih sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial dan adat istiadat. Tradisi menyuguhkan sirih kepada tamu telah berlangsung sejak zaman Kesultanan Melayu sebagai bentuk penghormatan dan penerimaan yang tulus. Seiring berkembangnya seni pertunjukan Melayu pada pertengahan abad ke-20, tradisi tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk tarian yang dikenal sebagai tari makan sirih. Di Pekanbaru, tarian ini mulai dikenal luas sejak perkembangan seni budaya Melayu yang semakin aktif dipromosikan oleh pemerintah daerah dan sanggar-sanggar seni. Dalam budaya Melayu Riau, tari makan sirih memiliki makna yang sangat mendalam. Sirih yang disajikan kepada tamu melambangkan ketulusan hati, persahabatan, dan rasa hormat. Sementara filosofi sirih mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama, mempererat persaudaraan, serta menghargai setiap tamu yang datang. Oleh karena itu, pemberian tepak sirih dalam tarian ini bukan sekedar simbolis, melainkan mencerminkan nilai-nilai luhur yang diwariskan turun-temurun dalam kehidupan masyarakat Melayu. Hubungan tari makan sirih dengan adat Melayu Riau sangat erat karena tarian ini menjadi bagian dari prosesi penyambutan tamu penting, pejabat pemerintahan, tokoh masyarakat, maupun tamu kehormatan dari luar daerah. Dalam pertunjukannya, para penari mengenakan busana adat Melayu lengkap dan membawa tepak sirih yang kemudian dipersembahkan kepada tamu utama. Prosesi tersebut menjadi lambang penghormatan sekaligus ungkapan selamat datang yang penuh kehangatan juga kesantunan khas Melayu. Di era modern, berbagai upaya terus dilakukan untuk melestarikan tari makan sirih agar tetap dikenal oleh generasi muda. Pemerintah daerah, sekolah, komunitas budaya, dan sanggar seni aktif mengadakan pelatihan, festival budaya, serta pertunjukan seni yang menampilkan tari makan sirih. Selain itu, pemanfaatan media sosial dan platform digital turut membantu memperkenalkan tarian ini kepada masyarakat lebih luas lagi. Dengan dukungan berbagai pihak, tari makan sirih diharapkan menjadi identitas budaya Melayu Riau yang lestari dan kemudian terus diwariskan kepada generasi mendatang.

0: Udah, tambah aja jo ayam pop.
1: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang. Dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
2: Udah, tambuh cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.

Pendengar dari Riau, kita menuju ke Papua, pendengar, di mana makanan bukan sekedar pengisi lambung yang kosong, melainkan identitas, penjaga tradisi, sekaligus jembatan diplomasi budaya yang melintasi batas-batas negara. Di tangan Charles Toto, seorang juru masak yang dijuluki Jungle Chef asal Papua, kekayaan pangan lokal dari jantung hutan bumi cendrawasih kini menjelma menjadi instrumen gastrodiplomasi yang memperkenalkan wajah Papua kepada Indonesia dan juga dunia. Makanan adalah identitas, jangan malu dengan makanan dari rumahmu. Kalau kamu ingin dikenal dunia, maka kenalkan dulu siapa dirimu lewat piringmu. Dengan mantap ia menegaskan bahwa kuliner rumahan bukanlah sesuatu yang kampungan, melainkan sebuah kekayaan yang tidak ternilai. Perjalanan dedikasi pria yang akrab disapa Kak Charles ini tidak tumbuh dalam semalam saja. Kisahnya dimulai jauh pada tahun 1997 silam. Saat itu ia kerap memasak untuk para tamu dan wisatawan yang berkunjung ke wilayah pedalaman Papua. Tanpa fasilitas dapur modern yang mewah dan lengkap, Charles justru tertantang untuk beradaptasi dengan alam. Ia mulai belajar mengolah bahan-bahan pangan lokal segar langsung dari lantai hutan, umbi-umbian asli Papua, rempah-rempah liar yang kaya khasiat, hingga daun-daunan herbal yang dipetik langsung dari alam sekitar. Langkah berani ini diambil karena ia memilih untuk tidak lagi membawa bumbu-bumbu instan dari wilayah perkotaan. Charles justru memilih menggali, meramu, dan merayakan cita rasa autentik yang bersumber langsung dari tanah Papua sendiri. Bagi Charles Toto, kedekatannya dengan alam Papua merupakan fondasi dari seluruh gerakannya, di mana sejak masa kecil ia tumbuh dan hidup berdampingan secara harmonis dengan ekosistem hutan. Di matanya, hutan memiliki posisi yang sakral. Prinsip hidupnya ini melahirkan sebuah filosofi pangan yang sangat-sangat mendalam mengenai kedaulatan pangan lokal. Hutan itu pasar tanpa uang karena semua kebutuhan bisa didapatkan dari alam asalkan dijaga dengan baik. Strategi gastrodiplomasi yang diusung Charles terbukti ampuh. Ia berhasil membawa keunikan kuliner hutan Papua keluar dari sekat-sekat lokal menuju panggung festival kuliner internasional yang bergengsi. Tercatat Charles Toto pernah tampil dan mendemonstrasikan keahlian memasaknya di berbagai ajang dunia, diantaranya adalah Slow Food Festival di Italia, kemudian Melbourne Food and Wine Festival di Australia, di mana melalui diplomasi di atas piring ini, Charles menantang narasi kuliner global. Ia percaya bahwa jika dunia bisa mengagumi dan mengenali makanan khas luar negeri seperti sushi, ramen, atau pizza, maka kuliner tradisional Indonesia, khususnya Papua juga, memiliki hak dan potensi yang sama untuk diperjualbelikan atau bahkan juga berada di tingkat internasional. Charles menyadari bahwa perjuangan menjaga ketahanan pangan dan budaya tidak bisa dilakukan sendirian. Melihat fenomena generasi muda Papua yang mulai kehilangan arah dan kemudian tercerabut dari akar budayanya, ia menginisiasi langkah konkret lewat pembentukan Papua Jungle Chef Community. Melalui komunitas ini, anak-anak muda Papua dirangkul, diajarkan berbagai keterampilan strategis, memasak makanan tradisional dengan teknik yang higienis, melayani tamu-tamu asing dengan standar profesional, dan menyajikan kuliner khas Papua agar mampu bersaing dalam standar internasional tanpa kehilangan keasliannya. Selain Papua Jungle Chef Community, Charles juga mendirikan Sekolah Pekarangan, sebuah wadah pendidikan non-formal yang mengajak anak-anak usia dini untuk mengenal kembali potensi pangan yang ada di sekitar pekarangan rumah mereka. Di sekolah ini, tanaman-tanaman yang kerap dianggap biasa, seperti daun jambu biji, bunga bougainville, hingga rempah-rempah liar, diolah secara kreatif menjadi produk bernilai ekonomi tinggi seperti teh herbal, buah kering, hingga tren edible flowers. Melalui sinergi gerakan
Papua Jungle Safe Community dan Sekolah Pekarangan, Charles Toto tidak hanya berhasil melestarikan alam, tetapi juga memastikan bahwa api kecintaan terhadap kuliner tradisional Papua akan terus menyala di tangan generasi penerus bangsa.

0: Ruang Rindu pendengar, selamat malam. Saat ini kami buka kesempatan untuk Anda bergabung untuk request lagu-lagu tahun 60-an sampai dengan 70-an Indonesia. Jadi malam hari ini di Ruang Rindu, tadi sudah diawali dengan lagu dari Aka Group, Senyum. Itu menandakan bahwa lagu-lagu kita malam ini adalah lagu-lagu tahun 60-an sampai dengan 70-an Indonesia. Sudah punya penelpon, kita sapa penelpon yang pertama. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu dengan siapa ini?
1: Mama Iti di Bukit Dak Timur.
0: Mama Iti di Bukit Dak Timur. Bagaimana kabar ini, Ma Iti? Sehat?
1: Kabar sehat.
0: Oke, mudah-mudahan Ma Iti dan keluarga juga dalam keadaan sehat ya semua. Pak Ulian sama dengan Ma Iti, sehat juga.
1: Kirim doa.
0: Kirim, silakan.
1: Selamat kirim doa Pak Ulian. Selamat juga. Sukses sampai di penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Kirim doa Pak Mama Korei. Alnisa. Pak Uda. Pak Pandi. Ada Atif. Mama Fatih. Pak Ulinda. Pak Yani. Pak Bilci. Nanti masa-masa Bu Pimpin Salam Rindu di mana kita berada. Salam tempat persahabatan selalu.
0: Oke. Lagu?
1: Itu lagu dari Bruri, Mata Icau.
0: Bruri. Bruri Marantika, Kang.
1: Satu perahu.
0: Satu perahu?
1: Ya.
0: Satu perahu dari Bruri. Mau cari dulu. Kalau satu perahu itu 89 berarti nya masuk ya Ma Iti. Ada lagu yang lain, lagu dari Bruri. Oh, oke. Oke. Siap.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih juga sudah bergabung, ada Mama Iti. Mama Iti di Bukit Dak Timur. Oke, lagu nanti Mama Lian mau cari ini. Kira-kira lagu Bruri. Lagu Bruri yang tahun 60-an, 70-an. Kira-kira lagu-lagu yang mana saja nanti Mama Lian mau cari ya. Kita lanjut lagi di belakangnya Ma Iti. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Papa Pandi.
0: Papa Pandi di Beha, Tabukan Utara. Oke, Pak Pandi, oh, silakan.
2: Mati lampu ini, sementara berbicara ini.
0: Oh, mati lampu, astaga. Dari tadi Pak Pandi atau baru?
2: Ini.
0: Pas.
2: Pak Pandi pas masuk.
0: Oh, Pirwa. Oke.
2: Okay, mau kirim gue buat sampai Wulian. WhatsApp juga.
0: Terima kasih.
2: Baru yang lewat tadi ada Mama Iti. Baru ada Mama Purei, Opa Biruji, Pak Yani. Baru ada Surabaya, Nisa, Linda, Gunung, Nama Opo Ardi, Nama Perusra, Biru, ada Nama Ade Ardi, ada Sokok Mujo, Boy, Nama Wawu, Satu Dua, ada Nova, dan semua-semua aja mau pendengar Ruang Rindu dimana saja berada, semua dapat para satu Pak Pandi. Ini kurang mau dengar bagaimana dari siaran mati.
0: Siapa tahu berikut semua ada apa ini menyala ini lampu.
2: Okay,
0: lagu dong, lagu apa ini?
2: Ada si lagu.
0: Iya.
2: Si lagu Nostalgia Bangku Sekolah.
0: Ini lagu tahun 60-an, 70-an.
2: Iya, Blackfeet, apa?
0: Lagunya siapa?
2: Blackfeet.
0: Black Sweet kan. Tuh, mau lihat lagi, mau cari ini kira-kira lagu Black Sweet itu masuk kah? Atau kalau misalnya ininya masuk, ada lagu alternatif?
2: Ini kalau Aka Group.
0: Aka Group iya masuk.
2: Apa tadi?
0: Kalau tadi Senyum. Ada juga tadi, Badai Bulan Desember.
2: Oh ini Jo, bertemu berpisah.
0: Bertemu berpisah untuk bertemu.
2: Iya.
0: Oke, baik. Baik, malam ini Toran Dua dan Papa Pandi berpisah, mar nanti mau aku dapat di Sweet Memory Live.
2: Dia enggak mau berpisah selamanya. Berpisah dalam suara.
0: Sebatas suara. Oke, Pak Pandi, terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Iya, ada Bapak Pandi di Beha, walaupun memang mati lampu di sana, Kang. Tapi boleh bergabung tentunya di malam hari ini di program acara Ruang Rindu. Kita coba lagi ke penelpon. Halo, selamat malam. Oh, sayang sekali terputus. Kalau memang sulit ya untuk bergabung di line telepon atau telepon biasa 081255038009, Anda juga bisa ikutan bergabung melalui WhatsApp, karena bisa juga lewat telepon WhatsApp atau juga chat di nomor WhatsApp yang sama dengan telepon biasa tadi. Nah, ini masih terus mencari lagu request dari Mama Iti tadi, lagu-lagu Bruri katanya. Lagu Bruri di tahun 60-an 70-an. Mudah-mudahan ini Mama Lian mau dapat ke siang. Karena ini lagu pertama yang nanti akan kita dengarkan bersama di malam hari ini. Lagu request dari Mama Iti yang ada di Bukide Timur. Nah, sebelum kita lanjut ke lagu-lagu request, karena masih ada satu lagu yang masih Momok Lian belum dapat ini, jadi kita ke lagunya Deloitte terlebih dahulu. Kita ke lagu Deloitte dengan judulnya Suster Maria.

Pendengar, karena kita sudah menemukan lagu request dari Mbak Iti, kita langsung saja dengarkan lagu Bruri, Peso 5, dan Aka Group untuk Papa Pandi yang ada di Beha.

Kembali lagi kita di Ruang Rindu pendengar. Dua lagu dari penelpon-penelpon kita di sesi yang pertama telah kami hadirkan. Lagu request Mighty yang ada di Bukit Dak Timur, kemudian juga Papa Pandi yang ada di Behas. Sekali lagi malam hari ini kita di lagu-lagu tahun 60-an ya, sampai dengan 70-an Indonesia. Anda juga bisa request lagu untuk orang-orang yang ada di sekitar Anda, sesama pencinta Ruang Rindu ya. Anda bisa bergabung melalui line telepon 0812-5503-8009. Sekali lagi di 0812-5503-8009.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Prom 1 RRI Tahuna di malam hari ini masih dengan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan sekali lagi pendengar RRI yang punya lagu-lagu kenangan ya, lagu-lagu yang bisa membawa kita kembali ke nostalgia kita di 60-an, 70-an, silakan bergabung untuk request lagu di Ruang Rindu. Kita sudah punya penelpon lagi, ada Kristianus Rame di Tamako. Halo, selamat malam.
1: Halo, blok itu apakah memang itu menjadi halo, salah satu kekuatan?
2: Halo.
0: Ya, halo, selamat malam, halo. Ruang Rindu. Oke, terputus, silakan dicoba kembali. Ini ada Kristianus Rame yang ada di Binala. Tadi bergabung melalui WhatsApp. Sekali lagi silakan dicoba lagi ya. Kristianus Rame yang ada di Minala 0812-5503-8009. Oke, kita coba lagi ke penelpon. Halo.
2: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Asik, lengkap ini. Kristianus, silakan.
2: Mau salam juga pertama buat orang pemulihan. Selamat bertugas.
0: Yeah.
2: Semoga tetap semangat sampai selesai penyiaran dengan harapan diberkati bersama keluarga.
0: Amin.
2: Yang ada di rumah.
0: Amin.
2: Amin. DP lagu Lobo. Let it be me.
0: Ah, kalau okay. Kalau malam hari ini Kristianus lagu Memori Indonesia bukan Mancanegara.
2: Boleh lagi tapi apa Jo?
0: Apa?
2: Nanti memulihan Jo cari.
0: Seandainya aku punya sayap Jo.
2: Iya.
0: Okay. Seandainya aku punya sayap pasti akan terbang ke Tamako.
2: Iya, mau kirim Jo, semua Jo, pendengar Ruang Rindu, di mana saya berada, salam kompak, persahabatan selalu, dan tetap semangat dan enjoy di udara.
0: Siap.
2: Kali di udara, tetap di udara. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Salam juga untuk Au Jane ya, yang ada di sampingnya Kristianus tentunya. Salam juga buat Ucup ya, yang sudah lama juga tidak terdengar suaranya. Selamat malam Cup. Terus untuk semua-semua yang ada di Tamako yang sementara mendengarkan siaran kami pada malam hari ini, selamat malam untuk Anda semua. Salam penuh hangat ya, salam Ruang Rindu untuk Anda. Kita akan dengarkan lagu request dari Kristianus Rame tadi, Seandainya Aku Punya Sayap dari Rita Butar-Butar.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Pendengar, kami cukupkan sampai di sini untuk Ruang Rindu. Terima kasih untuk Maiti, Pak Pandi, dan Kristianus Rame yang sudah bergabung. Yang belum bisa bergabung malam ini, Anda bisa mencoba kembali pada besok hari. Kalau untuk besok hari di hari Sabtu, Anda bisa request lagu-lagu dalam program acara Sweet Memory jam 9 malam hingga jam 11 malam, pendengar. Kalau itu lagu-lagunya semua seluruh tahun ya. Dari 2000-an sampai dengan 60-an, 70-an pun bisa Anda request. 80-an, 90-an, 60-an, 70-an Indonesia mancanegara itu bisa Anda request besok dalam program acara Sweet Memory. Sweet Memory hadir Sabtu dan juga Minggu di jam yang sama. Terima kasih tentunya untuk Anda semua yang sudah mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Tetap bersama Pro 1 di frekuensi 105,4 MHz. Karena selanjutnya kami masih akan terus menghadirkan lagu-lagu hiburan, lagu-lagu oldies untuk Anda dalam tahunan malam ini. Hingga di menit ke-50 lepas dari pukul 2.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu. Belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi ramai banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

Selamat malam pendengar RRI. Renungan malam di edisi hari ini 12 Juni 2026 diberi judul Menghargai Kebersamaan Selagi Masih Ada Kesempatan. Seringkali kita baru menyadari betapa berharganya seseorang ketika jarak memisahkan, waktu mengubah keadaan, atau kesempatan untuk bersama tidak lagi tersedia. Padahal kebersamaan yang kita miliki hari ini adalah anugerah yang belum tentu hadir kembali pada esok hari. Kesibukan membuat kita seringkali lupa untuk menyapa. Rutinitas membuat kita menunda untuk bertemu. Dan perasaan bahwa waktu masih panjang membuat kita merasa selalu ada kesempatan lain. Namun hidup mengajarkan bahwa tidak semua hal dapat diulang dan tidak semua pertemuan dapat terulang kembali. Karena itu selama masih ada kesempatan, luangkan waktu untuk keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kita sayangi. Sampaikan perhatian, berikan senyuman, dan ciptakan kenangan baik yang kelak akan menjadi penguat saat kebersamaan itu berubah menjadi kerinduan. Malam ini menjadi pengingat bagi kita bahwa kebersamaan bukanlah tentang seberapa lama waktu yang dimiliki, melainkan seberapa berarti kita mengisi waktu tersebut. Hargailah setiap momen, karena suatu saat nanti hal yang paling kita rindukan bisa jadi adalah kebersamaan yang hari ini masih kita miliki. Semoga hati kita selalu dipenuhi rasa syukur atas setiap orang yang masih hadir menemani perjalanan hidup kita sampai dengan saat ini. Selamat malam.

Ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini 12 Juni 2026 dan kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Tahuna frekuensi 105,4 MHz di 13 Juni 2026. Saya Elfrina Tamarindang mewakili semua yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Sabtu tanggal 13 Juni 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar kami yang bertugas, ucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: garis wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, programa 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan bacakan dulu beberapa program acara kami di Pro 1 RR Tahunan. Dan pertama di Tahunan pagi ini kita awali dengan mengikuti Mutiara Pagi. Sesudah Mutiara Pagi dilanjutkan lagi dengan mengikuti penyampaian Warta Berita Lintas Nusa Utara. Dan sesudah Warta Berita Lintas Nusa Utara dilanjutkan lagi dengan Tahunan pagi ini untuk menghadirkan musik dan informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 8 Anda bisa ikuti bersama untuk Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Sesudah Warta Berita kembali Anda bersama program 1 RR Tahunan untuk mengikuti info BMKG. Dan sesudah info BMKG dilanjutkan lagi dengan Tahunan pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 10 juga kita akan lanjut di program acara Tahunan siang ini. Saya Aziza Busa yang bertugas ditemani rekan operator kami Stefan Gagauba. Baik, kita akan mulai dalam program acara kita yang pertama di Mutiara Pagi. Sesaat lagi kita akan ikuti Mutiara Pagi bersama dengan Ibu Pendeta Yeti Tumbala STH yang akan mengisi kebersamaan kita di Mutiara Pagi edisi Sabtu 13 Juni 2026. Tapi sebelumnya saya akan hadirkan dulu dengan Kidung Rohani.

Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan ikuti bersama untuk program Mutiara Pagi edisi Sabtu 13 Juni 2026 bersama dengan Ibu Pendeta Yeti Tumbala STH. Selamat ikuti.
1: Selamat pagi, salam sejahtera dari Tuhan Yesus untuk kita sekalian. Adalah satu sukacita iman ketika kita boleh ada dalam jumpa kasih di dalam siaran Mutiara Pagi di hari ini bersama saya Pendeta Yeti Hontong Tumbala. Karena itu mengawali semuanya, mari berdoa. Di hadapan kekudusan-Mu ya Tuhan Allah, kami bersyukur. Oleh karena kasih, oleh karena kemurahan Tuhan, kami boleh dibangunkan di pagi hari ini, menyambut hari baru dalam terang kasih dan kemurahan Tuhan. Olehnya Bapa, mengawali hari ini, kami akan mengawali itu bersama Tuhan. Karena itu kami bermohon, diberkatilah seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah, agar ketika kami membaca, mendengarkan berita firman Tuhan, sesungguhnya oleh urapan kuasa Roh Kudus kami dimampukan memahami pun memberlakukan firman Tuhan di hidup ini. Kami serahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan. Amin. Pendengar sekalian, mari bersama di pagi hari ini kita membuka bagian Alkitab. Bagian pembacaan Alkitab hari ini Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai dan yang ke-16. Keluaran 17 ayat 8 sampai dan yang ke-16. Kemenangan Israel atas Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah sejumlah orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit dengan tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Sementara Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. Lalu terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Tetapi tangan Musa menjadi penat. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu dan meletakkannya di bawah Musa, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua tangannya di sebelah kiri dan di sebelah kanan, sehingga tangannya tetap terangkat sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan orang Amalek dan pasukannya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan bacakanlah bagi Yosua bahwa aku akan menghapuskan segala ingatan akan Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mesbah dan menamainya, Tuhanlah panji-panjiku, sebab ia berkata, tangan di atas panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih diberkati Tuhan. Bagian perenungan di saat ini diberi tema, manusia angkat tangan, Tuhan turun tangan. Saudaraku, para pendengar RRI dimanapun berada, kehidupan manusia tidaklah selalu berjalan mulus. Tetapi dalam perjalanan manusia kadangkala kita diperhadapkan dengan persoalan, dengan pergumulan. Tetapi kadangkala juga kita ada dalam zona nyaman. Kita ada dalam sukacita. Demikian pula dengan perjalanan umat Israel. Ketika mereka dari tanah perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian, mereka pun mengalami banyak tantangan. Ketika membaca bagian Alkitab ini, Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai yang ke-15, sebelumnya di pasal 17 ayat 1 sampai dan yang ke-7, bagaimana umat Israel diperhadapkan dengan mereka tidak mendapatkan air untuk diminum, oleh karena air di tempat itu berasa pahit, dan karena itu Allah melalui Musa melakukan mujizat bagi mereka, yaitu air dari gunung batu di Horeb. Di lokasi yang sama, yakni di Rafidim, bangsa Israel diperhadapkan dengan orang Amalek. Nah, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari bagian Alkitab ini, Keluaran 17 ayat 8 sampai 16, di situ kita dapat melihat bagaimana kehidupan orang Israel mulai dari ayat 8 sampai ayat 9. Terjadi peperangan yang tiba-tiba. Tantangan di tengah perjalanan. Penyerangan orang Amalek kepada bangsa Israel adalah penyerangan yang sangat tiba-tiba. Di sementara, Rafidim sebenarnya itu berarti tempat perhentian atau penyegaran. Nah, saudara para pendengar di mana saja berada, seringkali tantangan atau pergumulan dinamakan juga sebagai serangan rohani. Dan hal itu datang tanpa seorang pun menduga. Serangan rohani datang di saat kita dalam kenyamanan hidup atau dalam ketenangan sesudah kita menerima setiap berkat Tuhan. Seperti peristiwa mujizat air dari Gunung Horeb. Penyerangan Amalek itu mau melambangkan hambatan dalam menggapai janji Allah. Hal berikutnya bahwa dua sisi kemenangan di lembah dan bukit dalam pertempuran. Nah, saudaraku, kita melihat bagaimana Musa sebagai pemimpin di waktu itu, dia mengatur strategi perang yang unik. Di mana di situ dia mau mengajarkan keseimbangan hidup orang beriman. Musa menyampaikan kepada Yosua untuk memilih orang Israel yang akan berperang di waktu itu. Jadi Yosua dia menjadi pemimpin perang di waktu itu. Tetapi Musa mengatakan bahwa Musa, Harun, dan Hur, mereka menopang melalui doa di puncak Gunung Horeb. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, bentuk kerjasama yang diperlihatkan oleh Musa di saat itu mau menyatakan bahwa ketika Musa mengangkat tangan di hadapan Tuhan, dapat dilihat bagaimana orang Israel mereka mengalami kemenangan. Artinya bahwa sebagai manusia, Allah mau mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu terbatas. Manusia itu dia tidak bisa hidup sendirian. Tetapi dia butuh orang-orang yang ada di sekitarnya untuk menopang dia. Kerjasama yang dilakukan oleh Musa, Harun, dan Hur di puncak bukit di saat itu. Ini mau menunjukkan kerjasama yang baik. Ketika mereka ada di puncak bukit, Harun dan Hur menopang tangan Musa supaya dia tetap terangkat. Sebab ketika tangan Musa terangkat, maka kemenangan ada di pihak Israel. Di sementara, Yosua bersama dengan orang Israel yang lain, mereka ada di medan perang. Dan ketika kemenangan itu didapatkan, itu mau menyatakan bahwa Allah bertindak ketika manusia berpasrah diri kepadanya. Karena itu saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kepada kita sekalian, selaku umat gembalaan Tuhan, bagian Alkitab ini sungguh-sungguh mau mengingatkan dan mengajarkan kepada kita semua. Di dalam setiap segi kehidupan kita, sebagai manusia, kita menyadari akan keberadaan hidup yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan persoalan. Tetapi sesungguhnya di balik semua persoalan pergumulan kehidupan itu, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah menunggu kita sebagai manusia untuk mengangkat tangan memohon belas kasihnya. Sebab kadangkala di perjalanan hidup ini, ketika persoalan itu ada, ketika pergumulan itu ada, kita lebih mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita. Kita melupakan dia sang pemilik kehidupan ini. Dan karena itu, oleh kuasa dan kasih kemurahan Tuhan, di hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, sebagai pendengar pun bagi kami yang ada, kita sekalian diajarkan, kita sekalian diingatkan bahwa sebagaimana Musa, ketika dia mengangkat tangan di hadapan Allah, maka kemenangan itu boleh diterima oleh umat Israel, maka sesungguhnya kita pun, ketika kita mengangkat tangan kepada Tuhan, ketika kita memasrahkan setiap kehidupan kita kepada Tuhan, maka sesungguhnya kuasa Tuhan teralami dalam hidup kita. Mungkin secara kasat mata kita boleh mengatakan bahwa antara Musa, Harun, Hur bersama dengan Yosua, Yosua melakukan hal yang paling berat karena dia harus ada di medan pertempuran. Tetapi sesungguhnya inilah bentuk kerjasama. Kerjasama adalah melakukan pekerjaan yang berbeda dengan tujuan yang sama. Jadi kerjasama tidak hanya kita melakukan segala sesuatu secara bersama-sama, tetapi kerjasama, bentuk kerjasama adalah melakukan pekerjaan yang berbeda dengan tujuan yang sama. Karena itu, mari di pagi hari ini, ketika kita boleh ada bersama, menikmati hari anugerah Tuhan, kita sungguh percaya bahwa kalau kita boleh dibangunkan di pagi hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita boleh menikmati hari baru, semua karena rencana Tuhan di hidup ini. Karena itu mengawali hari bersama Tuhan adalah hal yang sungguh membuat kita boleh memaknai kehidupan ini dalam terang kasih dan kemurahan Tuhan. Bagian pembacaan Alkitab di hari ini sekali lagi menuntun, mengingatkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan bersama Tuhan. Sehingga ketika kemenangan itu boleh diraih oleh umat Israel, maka mereka mendirikan misbah penyembahan bagi Tuhan. Ayat 15 di situ dikatakan, lalu Musa mendirikan sebuah mizbah dan menamainya, Tuhanlah panji-panjiku, sebab ia berkata tangan di atas panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Ini yang akan menuntun menyertai perjalanan kehidupan setiap orang percaya. Setelah kemenangan diraih, maka monumen untuk dirinya sendiri atau untuk keberanian Yosua, yang membangun mesbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Makna panji adalah simbol identitas dan tanda kemenangan bagi sebuah pasukan. Dengan menyebut Tuhan sebagai panji, Musa mau mengakui bahwa kemenangan itu murni karena intervensi Tuhan. Kemenangan atas Amalek ini harus diingat dan dituliskan untuk generasi yang mendatang, agar mereka tahu siapa sumber kekuatan mereka. Karena itu, ketika kita menyadari segala sesuatu itu karena kemurahan Tuhan, nyatakan itu dalam syukur kehidupan kita kepada Tuhan. Mengamini selalu bahwa apapun yang boleh kita terima, apapun yang boleh kita raih di sepanjang siara kehidupan ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatan dan kemampuan kita. Kendati pun kita kuat, kendati pun kita mampu, tapi ketika Allah tidak berkehendak, maka segala sesuatu tidak akan terjadi. Tetapi kalau Allah berkehendak, kendati pun kita ada dalam kekurangan, maka Tuhan sendiri yang memperlengkapi kehidupan kita. Syukuri kehidupan yang ada, jalani sukacita bersama Tuhan. Di sana berkat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Panji-panji Tuhan yang menolong, menyertai perjalanan hidup kita sekalian. Amin. Mari berdoa. Kepada-Mu Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Oleh karena kasih, oleh karena kemurahan Tuhan. Kembali lagi, kami boleh dibangunkan di pagi hari ini. Menyambut hari anugerah Tuhan dalam terang kasih dan kemurahan Tuhan. Kami boleh mengawali hari ini dalam sukacita membaca, mendengarkan firman Tuhan. Dari bagian Alkitab yang sudah kami baca, dengarkan bersama di saat ini, firman Tuhan menuntun, mengarahkan kami sekalian, baik sebagai pendengar, pun kami yang boleh mewartakan firman Tuhan di pagi hari ini. Kami sekalian diajarkan bahwa hidup dalam genggaman Tuhan. Karena itu apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan selalu campur tangan. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan hidup kami. Sebagaimana Musa, dia mengangkat tangan di hadapan Tuhan demi untuk kemenangan Israel dalam peperangan melawan orang Amalek. Maka bagian firman di hari ini menuntun, mengarahkan kami. Apapun yang menjadi persoalan kami, ketika kami mengangkat tangan kepada Tuhan, ketika kami menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, ada kekuatan iman yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh melewati setiap masa-masa sulit dalam kehidupan ini. Sebab panji Tuhan menolong, menuntun langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau baik, teramat baik di kehidupan ini. Allah yang selalu setia menjaga, melindungi pun memberkati kami. Di pagi hari ini, kami bersyukur ketika ada anak-anak Tuhan, para pendengar sekalian yang di hari ini boleh menerima berkat pertambahan usia. Tuhan, Engkau mengenal anak-anak-Mu sekalian yang boleh merasakan pertambahan usia di kehidupan mereka. Siapapun mereka, dalam keadaan seperti apapun, Tuhan, diberkatilah anak-anak-Mu sekalian. mereka yang berhari ulang tahun di masa kanak-kanak mereka. Tuhan diberkati anak-anakmu ketika mereka bermain, ketika mereka tidur. Tumbuh kembang anak-anakmu dalam pemberkatan Tuhan. Lewat orang tua, Tuhan yang menolong, memampukan untuk mereka boleh menjadi pendidik, pengajar, pengasuh yang baik dalam perkembangan dan pertumbuhan iman dari anak-anak mereka. Mereka yang berhari ulang tahun di bangku pendidikan, Tuhan kuasa kasih sayangmu yang merahmati anak-anakmu, memberkati mereka dikala mereka sementara meraih akan setiap cita-cita yang ada. Tuhan menolong, memampukan, sehingga apa yang mereka cita-citakan, segala sesuatu terjadi menurut kehendak Tuhan sendiri. Mereka yang berhari ulang tahun sebagai orang tua dalam keluarga, diberkatilah anak-anakmu sekalian. Jadikan mereka sebagai contoh hidup teladan yang baik dalam pertumbuhan iman di dalam Tuhan. Kuduskan setiap sukacita yang dialami oleh anak-anakmu. Dan biarlah sukacita di hari ini akan menjadi sukacita di sepanjang siara kehidupan yang dijalani. Kami pun teringat dan menyerahkan anak-anak Tuhan. Ketika di saat ini mereka sementara terbaring dalam penderitaan sakit, baik itu di rumah ataupun di rumah sakit, Tuhan Engkau sumber kesembuhan itu, yang akan selalu hadir di tengah-tengah pergumulan anak-anakmu. Tangan kuasa kasih sayang Tuhan yang menjamah setiap anak-anakmu yang sakit, yang memberkati setiap makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi. Memberkati para dokter perawat yang sementara melayani, pun keluarga yang melayani mereka yang sakit. Sesungguhnya, para medis pun adalah alat di tangan Tuhan. Sesuai dengan talenta yang telah Tuhan berikan bagi mereka. Karena itu diberilah hikmat bagi para dokter perawat yang ada dikala mereka akan melayani setiap pasien yang ada. Agar ketika mereka melayani semua pasien, sesungguhnya hikmat Tuhan terberi dan dari tangan anak-anakmu sendiri. Kesehatan, kekuatan, kesembuhan teralami bagi mereka yang sakit. Pun bagi sanak saudara, keluarga yang melayani mereka yang sakit, diberilah mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan. Sehingga mereka mampu melayani orang-orang yang mereka kasih dengan pelayanan kasih di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, teramat baik di hidup kami. Karena itu Bapa, kami menyerahkan setiap tugas dan pekerjaan anak-anakmu sekalian. Baik di rumah, di tempat pekerjaan masing-masing, di kebun, di laut, dimanapun Tuhan. Ketika anak-anakmu berkarya sesuai dengan talenta yang ada, Tuhan sendiri yang menolong, Tuhan sendiri yang memberkati. Sehingga dari apa yang anak-anakmu lakukan, semuanya itu menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu di perjalanan hidup kami. Kami menyerahkan Kabupaten Kepulauan Sangihe ini dalam genggaman Tuhan. Diberkatilah pemerintah kami bersama dengan keluarga-keluarga mereka. Kasih kemurahan Tuhan yang merahmati anak-anakmu sebagai pemerintah kami. Dan Tuhan sendiri yang menolong, memampukan mereka. Di dalam mereka mau menjalankan tugas tanggung jawab yang teremban dalam hidup mereka. Bapak Bupati, Wakil Bupati, segenap jajaran pimpinan yang ada di SKPD masing-masing, Forkopimda yang ada, mereka yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, Tuhan, mereka sekalian adalah alat di tangan Tuhan. Di dalam mereka mau menjalankan tugas tanggung jawab yang teremban demi untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Diberkati anak-anakmu Tuhan. Kerjasama yang baik kiranya itu tetap terjalin utuh di dalam Tuhan. Sehingga dengan kerjasama itu, apapun yang mereka programkan, semuanya demi untuk mensejahterakan segenap masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Diberilah anak-anakmu kesehatan, hambamu selaku bupati dan wakil bupati, dalam setiap tugas dan pekerjaan mereka, Tuhan kasihmu melingkupi hamba-hambamu. Diberilah mereka kesehatan, diberilah mereka kemampuan, bahkan keluarga-keluarga mereka pun dalam pemberkatan Tuhan. Jadikan keluarga-keluarga pemerintah kami sebagai teladan hidup yang baik dalam keberimanan kepada Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami, yang menakodai perjalanan hidup kami. Karena itu Tuhan, Engkau menilik setiap kehidupan kami masing-masing. Dan kami sungguh percaya sepanjang hari ini, ketika tangan kami terangkat kepada Tuhan, Tuhan turun tangan menuntun setiap langkah kehidupan kami, memampukan kami melewati hari ini dalam terang dan kuasa sayangnya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan yang kami alami dalam hidup ini. Sebab kami tahu tangan Tuhan menopang kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang adalah sumber kehidupan kami. Amin.

Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Dari laporan lurah, laporan kapita lau, atau laporan camat, ini kita akan melakukan asesmen lapangan.
2: Inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara Sabtu 13 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Aziza Abu Saeng. Kita mulai dengan berita pertama. Pasca gempa bumi, Pemda Sangihe terus menginventarisasi data kerusakan rumah dan infrastruktur dalam rangka penentuan kategori rumah rusak berat, sedang, dan ringan.
1: Dari laporan lurah, laporan kapita lau, atau laporan camat, ini kita akan melakukan asesmen lapangan.
3: Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe terus mematangkan data calon penerima bantuan gempa bumi yang terjadi beberapa waktu lalu. Selain data yang diterima dari wilayah kampung dan kelurahan, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe akan melakukan verifikasi faktual atau asesmen untuk menentukan kategori kerusakan. Kepala BPBD Sangihe Wandula Besi saat dikonfirmasi mengatakan bahwa untuk penanganan darurat, Pemda telah menyalurkan bantuan berupa bahan makanan yang dinilai mendesak. Lain halnya untuk kerusakan rumah dan infrastruktur akan dianggarkan melalui dana dari pemerintah pusat, provinsi, atau belanja tidak terduga dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD.
1: Masih terus bergerak, yang pasti dari laporan lurah, laporan kapita lau,

0: atau laporan camat, ini kita akan melakukan asesmen lapangan. Asesmen lapangan untuk mau menentukan tentang kategori kerusakan. Apakah dia rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Ini terkait dengan pertanggungjawaban. Sehingga benar-benar ketika pemerintah daerah melakukan intervensi pemberian bantuan bahan bangunan rumah, apakah itu melalui anggaran pemerintah pusat, provinsi, atau ke belanja tak terduga dari pemerintah daerah, itu sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
1: Sesuai data sementara, jumlah rumah dan infrastruktur yang rusak mendekati 400 unit yang tersebar di sejumlah wilayah. Yang terparah dari kejadian gempa berkekuatan magnitudo 7,7 skala Richter yang mengguncang Sangihe di wilayah Kecamatan Kepulauan Marore berdekatan dengan negara tetangga Filipina. Anton Lahaube melaporkan.
2: Tugas Perumbulok hanya menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat yang layak menerima.
3: Setiap desa itu sudah ada nama-namanya, penerimanya.
4: Tugas Perumbulok menyiapkan komoditi beras dan minyak goreng. Tidak hanya itu, tugas Perumbulok mengantarkan bantuan pangan beras dan minyak goreng sampai ke titik bagi, dalam hal ini, masyarakat penerima bantuan. Pimpinan Perumbulok Kantor Cabang Tahuna, Arsul Talamam, diwawancarai IRI Kamis 5 Juni 2006 menjelaskan, untuk penerima bantuan pangan, semuanya berdasarkan data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sementara itu, terkait adanya perubahan data, hal itu tugas dari pemerintah setempat.
3: Setiap desa itu sudah ada nama-namanya, penerimanya. Jadi kayak Bulog, dalam hal ini Bulog, tidak ada kewenangan untuk merubah nama-nama daftar yang sudah keluar dari Kementerian Sosial yang sudah diserahkan ke petugas di di desa atau di kelurahan. Terkait ada pergantian, itu ada mekanismenya dan dia sudah tahu semua itu petugas di desa mekanisme untuk misalkan ada yang meninggal, ada yang sudah pindah, ada yang ada yang dobol, itu sudah ada mekanisme untuk pergantian gitu.
4: Lanjut dikatakan Arsul Talama, Perumbulok hanya menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat yang layak menerima. Alexander Dalengkade melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Selanjutnya untuk berita terakhir. Pemerintah daerah terus melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah di wilayah Sangihe.
6: Masyarakat kita sekarang ini belum sepenuhnya sadar bahwa buang sampah itu harus pada tempatnya. Dan membuang sampah di sungai, di laut itu dampaknya besar bagi lingkungan.
7: Pemerintah daerah terus melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah di wilayah Sangihe. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sangihe, Christine Makagansa, kepada RRI belum lama ini. Salah satunya dengan menyediakan layanan pengangkutan menggunakan motor sampah yang dapat menjangkau kawasan permukiman yang tidak dapat dilalui truk pengangkut. Pemerintah daerah juga telah menempatkan tempat-tempat sampah di sejumlah titik strategis. Namun keberadaan fasilitas tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Meskipun tempat sampah sudah tersedia, di beberapa titik masih ada masyarakat yang memilih membuang sampah ke sungai atau pesisir pantai, terutama yang tinggal di sekitar kawasan tersebut.
6: Terkait dengan sampah yang masih banyak kita lihat di sungai, ya, atau di pinggiran pantai, di pesisir pantai, ya memang ini sangat erat kaitannya dengan kebiasaan dan pola hidup masyarakat, ya. Karena masyarakat kita sekarang ini belum sepenuhnya sadar bahwa buang sampah itu harus pada tempatnya, dan membuang sampah di sungai, di laut itu dampaknya besar bagi lingkungan. Sehingga perlu kami akui juga memang ketersediaan sarana-prasarana tempat sampah belum bisa menjangkau sampai ke pelosok atau ke lorong-lorong, ya. Tetapi kami mengupayakan untuk yang ada di lorong yang bukan di jalan besar ini dilayani oleh motor-motor sampah.
7: Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan dukungan sarana yang terus ditingkatkan, diharapkan persoalan sampah di sungai, pesisir, dan pantai dapat berkurang sehingga lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari dapat terwujud di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jumel Johanis melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita Lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Pasca gempa bumi, Pemda Sangihe terus menginventarisir data kerusakan rumah dan infrastruktur dalam rangka penentuan kategori rumah rusak berat, sedang, dan ringan. Sekian warta berita Lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Abu Saim menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, 23 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar dimanapun Anda berada, di Tahuna pagi ini kami akan hadirkan beberapa informasi dari portal kami rri.co.id hingga menjelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menyebut rokok elektronik atau vape menjadi ancaman nyata bagi generasi muda. Sebab bukan hanya berbahaya bagi kesehatan namun keselamatan dan masa depan. Menurut Ikrar, Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius berupa meningkatnya jumlah perokok usia muda. Tren penggunaan rokok elektronik yang terus meningkat di kalangan remaja perlu menjadi perhatian bersama karena kerap dipromosikan dengan narasi yang menyesatkan. Di balik citra modern dan tren gaya hidup yang dibangun industri rokok elektronik atau vape, terdapat ancaman serius terhadap kesehatan dan masa depan generasi muda Indonesia. Vape bukan sekedar tren, vape adalah ancaman nyata bagi kesehatan, keselamatan, dan masa depan generasi muda. Ikrar membeberkan prevalensi anak dan remaja usia 10-18 tahun yang merokok aktif mencapai 7,4% atau setara dengan lebih dari 5 juta anak Indonesia. Di sisi lain, penggunaan vape pada kelompok usia remaja juga mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut lanjutnya menunjukkan bila generasi muda menjadi kelompok yang rentan terhadap paparan promosi dan strategis pemasaran industri produk tembakau. Oleh sebab itu, para pelajar harus memiliki kemampuan literasi kesehatan yang baik di tengah derasnya arus informasi digital. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Baik, peringkat 38 menit lepas 10.06 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 dan saya masih lanjut lagi pendengar terus untuk menghadirkan rangkaian musik dan informasi kita di pagi hari ini di program Tahunnya Pagi ini. Dan selamat pagi untuk Anda pendengar, walaupun cuaca saat ini lagi hujan ya di Kota Tahunnya dan sekitarnya. Dan untuk Anda, kami akan hadirkan kerundingan Anda dengan beberapa musik informasi yang kami ambil dari portal kami rri.co.id. Kita beri ke informasi seputar Piala Dunia. Clay Larin menyelamatkan Kanada dari kekalahan pada laga perdana Piala Dunia 2006 melawan Bosnia Herzegovina. Golnya memastikan hasil imbang 1-1 Kanada versus Bosnia Herzegovina. Masuk menggantikan Tani Oluwasevi, Larin mencetak gol menit 78 untuk tuan rumah sehingga skor imbang 1-1. Pendukung tuan rumah bersorak di Stadion Toronto Sabtu 13 Juni 2026 dini hari. Dalam jalannya pertandingan timnas Bosnia versus Kanada berakhir 1-1 setelah unggul lebih dahulu sejak menit ke-21. Bosnia memanfaatkan skema sepak pojok efektif sebelum mempertahankan keunggulan hingga akhir babak pertama. Bosnia membuka keunggulan mulai Jovo Lukic setelah menyelesaikan umpan sundulan Sid Kolasinac dengan baik. Gol tersebut berawal dari eksekusi sepak pojok Ivan Basic yang mengarah tempat ke tiang dekat, 1-1 bertahan hingga turun minum. Kanada meningkat intensitas serangan setelah masuki babak kedua untuk mengejar ketertinggalan skor. Tim asuhan Jesse Marsh menciptakan sejumlah peluang berbahaya melalui tekanan beruntun sejak awal. Pada menit ke-53, Rizal Laria melepaskan tembakan yang melewati jangkauan kiper Bosnia, Siad Kolasinac, kemudian menyelamatkan gawang setelah bola membentur tiang dan memicu kemelut. Bosnia segera membalas melalui serangan balik cepat mengancam pertahanan tuan rumah. Emredin Demirovic sempat berhadapan langsung dengan Maxim Krepeu setelah menggiring bola sendirian. Informasi selengkapnya pendengar masih dilansir dari rri.co.id.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1, saya masih lanjut terus untuk kembali menghadirkan rangkaian musik dan informasi dalam program acara Tahuna pagi ini, edisi hari ini Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Selamat pagi juga untuk Anda pendengar yang sudah mulai aktivitas di pagi hari ini, atau mungkin ada yang sudah beraktivitas sejak subuh tadi. Kami ucapkan juga selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan tetap semangat ya. Mudah-mudahan hari ini semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan rezekinya juga lancar, jualannya juga lancar hari ini. Diberkahi atau diberkati selalu. Dan pendengar, kami akan lanjut untuk menghadirkan terus informasi kroninger Anda hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Bea Cukai mendalami asal rokok impor ilegal senilai 12,68 miliar rupiah. Hasil pengungkapan di kawasan Pelabuhan Merak, Banten, Bekauheni, Lampung, dugaan sementara berasal dari Tiongkok atau Korea Selatan. Kami belum tahu rokok impor ilegal ini berasal dari negara mana, namun bila dilihat dari tulisan mereknya diduga Tiongkok atau Korsel, ujar Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama. Jaka mengungkapkan telah mengamankan dan menetapkan satu orang dari upaya penyelundupan rokok ilegal tersebut. Tersangka itu berperan sebagai sopir yang diketahui telah melakukan berkali-kali hal serupa. Satu sopir ini kedapatan telah berkali-kali melakukan hal serupa. Untuk itu kami akan telusuri siapa pemilik dari rokok impor ilegal yang kami tanggap ini. Diketahui Bea Cukai menggagalkan peredaran rokok impor ilegal senilai 12,68 miliar rupiah di kawasan Pelabuhan Penyeberangan Merak, Banten, dan Bekauheni, Lampung. Barang tanpa pita cukai itu dalam dua buah truk yang disamarkan karung pakan ternak. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

Mexico. Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Semua waktu adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan menjadi orang tua yang masih melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan saat muda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: kakek.
1: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
0: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
1: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
0: Iya dong.
1: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
0: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
1: Oh ya? Kenapa?
0: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
1: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
0: Enggak.
1: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
0: Enggak dong, kek.
1: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
0: Iya.
1: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
0: Oke, kek.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah 16 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kita masih lanjut lagi dengan informasi di program acara Tahuna pagi ini. Indonesia kembali berpartisipasi dalam pameran internasional Business to Business Interior Lifestyle Tokyo ILT 2026. Pameran tersebut berlangsung di Tokyo Big Sight, Jepang pada 10-12 Juni 2026. Keikutsertaan Indonesia bertujuan memperluas peluang ekspor produk dekorasi rumah dan furnitur ramah lingkungan ke Jepang. Langkah ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar produk interior berkelanjutan yang terus berkembang. Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Maria Renata Hutagalung menyatakan, Indonesia berada pada posisi strategis. Indonesia dinilai mampu memenuhi kebutuhan pasar Jepang terhadap produk interior dan gaya hidup berkelanjutan berkualitas. Produk Indonesia tidak hanya menampilkan kreasi berbasis tradisi yang memiliki nilai budaya tinggi, produk tersebut juga memanfaatkan bahan alami yang mendukung penerapan konsep ekonomi sirkular dalam produksi. Sebanyak 9 pelaku usaha Indonesia menampilkan berbagai produk unggulan melalui pavilion Indonesia. Pada pameran tersebut, pavilion itu mengusung konsep galeri Rumah Indonesia untuk memperkenalkan identitas dan kreativitas produk nasional. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 34 menit lepas dari pukul 7, masih ada kurang lebih 26 menit ke depan untuk keberosan kita di program acara Tahuna pagi ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan hadirkan informasi tentang laporan aktivitas gunung api dari Magmafar. Periode pengamatan hari ini Sabtu 13 Juni 2026 dari pukul 00 hingga pukul 06.00 waktu Indonesia Tengah. Gunung Api Awu berada di 1320 meter di atas permukaan laut Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Meteorologi cuaca berawan dan mendung. Angin bertiup lemah ke arah barat daya, suhu udara 22 sampai 26 derajat Celcius dan kelembapan udara 64 sampai 82%. Visual, gunung jelas, kabut 0 sampai 1 hingga kabut 0 sampai 2, asap kawah tidak teramati, kegempaan vulkanik dangkal. Jumlah 1, amplitudo 10 mm, durasi 23 detik. Tektonik jauh jumlah 34, amplitudo 4 sampai 48 meter, SP tidak terbaca, durasi 61 sampai 296 detik. Keterangan lain nihil. Tingkat aktivitas Gunung Awu berada di level 3 atau siaga. Rekomendasi pertama, masyarakat dan pengunjung atau wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 4 km dari kawah puncak Gunung Awu. Dua, masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tiga, masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website di https://2kalimagma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Penyusun laporan Didi Wayudi Pernama Putra Bina.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Ya, peringkat di mana pun anda berada 49 menit terlepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan berikan satu informasi yang terakhir. Sebentar pada pukul 8 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kemenko Polkam mendorong penguatan capaian pertahanan nasional dalam Asia Power Index API. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Jakarta Kamis 11 Juni 2026. Skor Military Capability Indonesia masih berada di bawah target rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN 2025-2029. Kita perlu meningkatkan mekanisme untuk memperkuat pertahanan nasional Indonesia dan meningkatkan skor API. Rapat turut melibatkan perwakilan berbagai kementerian dan lembaga, diantaranya TNI, BRIN, Bappenas, serta sejumlah pemangku kepentingan di sektor pertahanan. Dalam pembahasan tersebut, sejumlah langkah strategis disepakati untuk memperkuat pertahanan nasional. Langkah itu mencakup modernisasi alat utama, sistem senjata alutsista, penguatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan industri pertahanan nasional. Meski demikian, Kresno menegaskan pembangunan pertahanan tidak semata-mata ditujukan untuk mengejar kenaikan peringkat dalam indeks internasional. Menurutnya, penguatan pertahanan harus tetap berlandaskan kebutuhan strategi nasional dan tantangan keamanan yang dihadapi Indonesia. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang memiliki potensi, karya, dan semangat yang luar biasa.
1: Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai dan diberi kesempatan yang setara.
0: Mari kita wujudkan lingkungan yang ramah disabilitas, tanpa diskriminasi, tanpa stigma.
2: Bersama kita bisa mendukung kemandirian penyandang disabilitas menuju Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita, saya akan hadirkan dulu koroner Anda dengan satu buah atlet.

Ya, pendengar. Halo adik-adik lulusan SMP dan sederajat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saatnya menentukan masa depanmu bersama SMK Negeri 3 Tahuna melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMD tahun 2026. SMK Negeri 3 Tahuna membuka pendaftaran untuk 7 jurusan unggulan yaitu Desain Permodelan dan Informasi Bangunan DPIB, Teknik Konstruksi dan Perumahan TKDP, Teknik Elektronika, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Otomotif Kendaraan Ringan, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi TJKT, dan Desain Komunikasi Visual DKV. Persyaratan administrasi yang perlu disiapkan antara lain, asli surat keterangan lulus atau ijazah, asli rata nilai rapor sementara 1-5, sertifikat atau surat keterangan hasil tes kemampuan akademik, asli kartu keluarga, asli akte kelahiran, dokumen pendukung jalur afirmasi bila ada, dan pasfoto dan dokumen lainnya sesuai ketentuan panitia. Pendaftaran tes minat bakat dan verifikasi dokumen dilaksanakan mulai 2 sampai 24 Juni 2006. Pengumuman hasil seleksi akan dilaksanakan pada 26 Juni 2026. Dan peserta yang dinyatakan lulus wajib melakukan lapor diri pada tanggal 29 Juni sampai 3 Juli 2026. Proses pendaftaran online dapat diakses melalui website di spmb.sulutprov.go.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Mariana F. Pangandaing, S.Pd., selaku Kepala SMK Negeri 3 Tahuna di nomor 0813-5618-7282 atau operator SPMB di nomor 0821-9304-9321. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. SMK Negeri 3 Tahuna, SMK Bisa, SMK Hebat, siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif. Kami tunggu kehadiranmu di SMK Negeri 3 Tahuna. Salam sukses dan sampai jumpa di SMK Negeri 3 Tahuna. Ya, peringkat selanjutnya kita akan menanti bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani ada dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka. Ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
0: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Satu bulan ya.
2: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Pada suatu titik akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada satu bulan ada pengeluaran lebih.
2: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu,